0: 8 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara, kemudian Kemala Bayakali, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini, Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
13: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
2: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas. Dalam keadaan relatif lancar, untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang sembuh.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Leha.
1: Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Apa terjadi pertemuan dengan
1: Mike Mohede, Terbaik.
4: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
6: Sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
7: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintang

semuanya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu pilihan dan juga informasi tentunya masih kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami, tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan Anda juga sudah dengarkan tadi pendengar untuk penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini pendengar, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi di saat ini pendengar ya, untuk Anda yang berada di Kabupaten Halmahera Timur dan juga di Kabupaten Pulau Morotai yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas belajar anak di rumah menjelang pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengimbau orang tua tidak menyerahkan sepenuhnya persiapan TKA kepada sekolah. Menurut dia, pendampingan keluarga diperlukan agar siswa memiliki waktu belajar yang cukup dan konsisten. Orang tua perlu mengontrol anak-anaknya belajar di rumah, kata Abu Bakar pada Sabtu 29 Agustus 2026. TKA merupakan asesmen standar nasional untuk mengukur capaian akademik murid secara objektif dan adil. Untuk jenjang SMA dan SMK, materi yang diujikan meliputi bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan. Berbeda dengan ujian yang menentukan kelulusan, hasil TKA tidak menjadi penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Namun, hasil asesmen tersebut dapat menjadi dokumen yang mendukung siswa dalam mengikuti jalur prestasi maupun seleksi pendidikan lanjutan, termasuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Karena itu, pendengar, Abu Bakar mendorong siswa memanfaatkan waktu persiapan dengan meningkatkan penguasaan materi dan rutin berlatih soal. Siswa juga diingatkan untuk mengelola waktu dengan baik serta tetap berikhtiar dan berdoa. Mantan PJ Sekretaris Daerah ini menekankan bahwa persiapan menghadapi TKA tidak hanya soal mengejar nilai. Siswa perlu membangun kebiasaan belajar yang teratur. Sementara orang tua diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah ya. Itu dia pendengar informasi mengenai TKA di depan mata. Kadikbud Malut minta orang tua awasi belajar siswa. Kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran, kekeringan, dan krisis air bersih akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Satgas tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir. Pembentukan Satgas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat respon menghadapi kondisi cuaca kering yang berlangsung di sejumlah wilayah Maluku Utara. Samsudin mengatakan pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, Basarnas, BMKG, serta forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda untuk mengantisipasi dampak kemarau. Menurut dia, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan api selama kondisi cuaca kering. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan maupun membersihkan kebun dengan cara membakar. Selain itu, pendengar, selain memperkuat pencegahan, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan sumber daya untuk menghadapi kemungkinan kebakaran. Pemerintah akan memanfaatkan peralatan dimiliki instansi pemerintah maupun perusahaan untuk mendukung penanganan di lapangan. Samsudin mengatakan peralatan milik perusahaan dan Balai Wilayah Sungai atau BWS termasuk alat berat dapat digunakan jika diperlukan. Pompa air yang dimiliki instansi vertikal juga disiapkan untuk mendukung penanganan dengan mekanisme permintaan bantuan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah mendorong armada pemadam kebakaran ke wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Kemudian pendengar, selain Karhutla, kondisi kemarau panjang juga turut meningkatkan kemampuan pemerintah terhadap kebutuhan air bersih. dan dampaknya terhadap lahan pertanian serta perkebunan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai penting agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi sejak potensi bencana mulai meningkat. Ya, demikian pendengar, untuk Karhutla mengintai Gubernur Serdi Tunjuk Sek Prof. Samsudin, pimpin Satgas. Tetap bersama kami.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik, mendengar lagu dari Anet mungkin hari ini atau mungkin hari ini, esok atau nanti, mendengar yang sudah menemani kita hingga pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat terutama pada pernafasan. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut sebagian pasien ISPA akibat karhutla ini telah sembuh setelah mendapatkan penanganan pemerintah. Penanganan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutla mendapat layanan kesehatan sesuai kondisi yang dialami. Hingga 27 Agustus 2026, kata Dante, sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA akibat dampak karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Dante mengatakan pemerintah terus memantau kondisi kesehatan masyarakat terdampak untuk memastikan penanganan ISPA berjalan secara optimal. Dante menjelaskan karhutla merupakan bencana yang berulang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda ya, dan yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Tidak terasa ya, kebersamaan kita di Ternate pagi ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih tentunya untuk Anda atas kebersamaan Anda sejak pagi, dan beragam informasi lagu-lagu pilihan telah kami hadirkan menemani Anda tentunya ya di suasana akhir pekan. Baik, pendengar, saya Iqbal Kutaman yang bertugas untuk di Ternate pagi ini, dan operator ada Bung Ari serta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu. Semoga hari ini membawa kesehatan, kelancaran serta keberkahan bagi Anda dan keluarga. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sukses dengan buku pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi, Andrea Hirata, penulis kelahiran Belitung ini kembali menorehkan hal yang sama pada novel ke-9-nya yang berjudul Ayah. Novel yang terbit pada tahun 2015 ini menarik banyak pembaca, baik dari kalangan siswa, mahasiswa hingga pekerja. Novel Ayah menceritakan tentang persahabatan antara tiga orang kawan, yakni Sabari, Ukun, dan Tamat. Persahabatan antar ketiganya telah cukup lama dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, ada satu hal yang membedakan di antara mereka, yakni cara mendekati wanita. Dikisahkan bahwa Sabari adalah sosok pria yang sangat dingin dan susah jatuh cinta terhadap perempuan. Sedangkan kedua sahabatnya, Ukun dan Tamat, adalah pria yang loyal serta sangat mudah jatuh cinta. Diceritakan Andrea Hirata, Sabari jatuh hati pada gadis bernama Marlena, tapi nahasnya, rasa cinta Sabari dan Marlena hanya bertepuk sebelah tangan. Marlena justru melakukan hal kebalikan pada Sabari, bahkan Marlena sangat membencinya karena rupa Sabari yang tak setampan pria-pria lain yang dikenalnya. Namun dengan segala kegigihan dan usaha besar yang dilakukannya, akhirnya Marlena pun takluk dan bersedia dinikahi oleh Sabari. Tapi lagi-lagi, kemalangan nyatanya belum beranjak dari Sabari. Marlena, sang gadis impian yang akan dinikahinya, ternyata tengah mengandung kala itu. Meski dengan keadaan tengah mengandung dari hasil hubungannya bersama pria lain, Sabari dengan segala rasa cinta tetap menikahi Marlena dan tidak berselang lama lahirlah Zoro. Kehadiran Zoro telah mampu mengubah hidup Sabari. Saban hari dengan segala rasa tanggung jawab, Sabari bekerja keras tiada henti demi membahagiakan anak dan istrinya. Buku ini menceritakan kemalangan dan kepedihan hidup menghampiri Sabari. Rumah tangga yang tak didasari cinta membuat Marlena menggugat cerai dirinya. Akan tetapi, hal tersebut sepertinya telah diketahui oleh Sabari sehingga dia rela asalkan Zoro tetap hidup dengannya. Namun nasib yang dikehendaki Sabari hanya angan-angan belaka. Zoro tetap diambil oleh ibunya dan mereka berdua hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Sepeninggal Zoro, hidup Sabari semakin tak menentu, badan tak terawat, rumah tak terurus, dan dia tak mau bekerja. Sabari stres berat hingga membuat kedua sahabatnya iba dan berinisiatif mencari Zoro. Tamat dan Ukun rela mencari Marlena dan Zoro ke seantero Sumatera. Perjuangan mereka mencari ibu dan anak tersebut penuh liku. Mereka rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Sabari dan persahabatan yang telah lama terjalin.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: berarti domain judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Halo, selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali siang ini ya di hari Sabtu akhir pekan 29 Agustus 2026. Saya menggantikan Iqbal sudah bersama Anda di Ternate pagi. Baik, Ternate siang hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 kita akhiri kebersamaan kita. Saya Roni di dibantu nanti sebentar ada Bung Adrian ya menggantikan Ari, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Terima kasih lagi Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Siang ini di Sabtu dengan suasana kota Ternate yang waduh sama seperti hari kemarin ya, masih cahaya cerah di luar sana. Yuk kita buka perjumpaan kita dengan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta siang ini, satu informasi terkait dengan Prabowo menangis karena adanya demonstrasi mahasiswa. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Klaim ini disebarkan sejumlah akun media sosial pada Agustus di bulan ini, tidak lama setelah demonstrasi berlangsung. Unggahan video memperlihatkan Prabowo yang menyeka air mata. Di bawah terlihat potongan klip video saat mahasiswa melakukan long march ke Bundaran HI. Akan tetapi tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Setelah ditelusuri, video Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube Viva Video tayang pada 16 Desember waktu itu di tahun 2023 saat Prabowo masih menjadi calon presiden. Nah, saat itulah Prabowo menyampaikan pidato dalam acara silaturahmi nasional koperasi Mekar di Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara Purwakarta, Jawa Barat. Prabowo terharu karena dipercaya menjadi ketua Dewan Pembina Koperasi MDS Cup. Klip dalam video itu dipotong kemudian digabungkan dengan video aksi demonstrasi mahasiswa. Jadi informasi tersebut terkait dengan Prabowo menangis karena adanya demonstrasi mahasiswa adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk mengisi Cek Fakta pukul 11 di siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Kita lewati 5 menit sekarang dari jam 11 siang ya. Di saat Anda menikmati suasana akhir pekan, di mana kira-kira rencana hari ini liburannya hari Sabtu dan juga besok nanti di hari Minggu. Tapi Anda yang lagi kerja, ya udah selamat melanjutkan tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda hari ini ya. Selamat siang, saya menjumpai Anda di pusat-pusat perbelanjaan, di instansi swasta yang Sabtu juga masih mungkin dalam suasana kerja. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa lancar yang Anda lakukan. Walaupun di bawah teriknya sinar matahari, tetap semangat melancarkan semua kegiatan atau aktivitas di akhir pekan. Di hari ini, kok suaranya jadi hilang. Baik, dan nanti sejumlah informasi saya akan berikan untuk Anda pendengar di Ternate siang, menemani waktu siang Anda. Kita buka dengan satu lagu dari Westlife, Mandy.

hari Sabtu di hari ini ya, di akhir pekan mungkin banyak rencana-rencana Anda yang harus diselesaikan. Kira-kira rencananya apa ya? Oke, apakah Anda menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga? Ataupun mungkin ingin menikmati suasana liburan di rumah, di mana ya? Kira-kira yang terbaik. Hari ini kegiatan Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia, JKPI, di Kota Ternate masih berlangsung ya. Hingga nanti besok 30 ya. Jadi rangkaian kegiatan hari ini sepertinya pagi tadi itu di sekitar pukul 5 lebih 30 menit sampai dengan jam 9 ada, yaitu Nusantara Raya Run ya, lari santai, fun run, fort ya, kategori 5K sampai dengan 10K dengan rute melintasi Benteng Kalamata, Benteng Orange dan Benteng Toloko. Sudah berlangsung dari pagi tadi ya. Nanti sekitar di pukul 30 sampai dengan jam 1 lebih itu ada kunjungan delegasi ke destinasi wisata dan situs sejarah. Itu seperti ada di Geowisata Batu Angus, Geosite Danau Tolire Besar, terus ada Benteng Toloko dan Kedaton Kesultanan Ternate. Nanti sekitar pukul 14 lebih sampai dengan jam 6 ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur juga ada festival seni ya. Ada gastronomi Benteng Orange ya, berisi tentang workshop pembuatan komik serta parade musisi kolosal lintas daerah. Nah, nanti juga di acara penutupannya ada parade cahaya pusaka loh ya. Rangkaian acara penutupan dan ramatama yang dijadwalkan berlangsung di Ngaralamo, lapangan Salero ya. Tepatnya ke depan Kedaton Kesultanan Ternate nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Itu dia sedikit kami informasikan terkait dengan kegiatan rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang masih berlangsung hingga hari ini. Selain informasi tersebut, ada sejumlah informasi juga nanti kita berikan untuk Anda pendengar di Ternate siang. Di sela-sela liburan hari ini di akhir pekan ataupun Anda yang selagi sibuk di tempat kerja, mudah-mudahan semuanya terselesaikan dengan baik ya. Di bawah teriknya sinar matahari, sudah di 29 Agustus, sepertinya di bulan Agustus ini mentarinya tidak padam. Tidak padam artinya masih cerah di luar sana ya. Jadi waduh, itu tandanya masih kemarau ya. Jadi belum ada tanda-tanda turunnya hujan begitu ya. Tapi udahlah, kita bersyukur saja sudah apa yang diberikan sama Yang Maha Kuasa ya. Kalau tiba-tiba hujan, nah itu karunia yang diberikan juga untuk kita umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nanti sejumlah informasi kita update melalui portal rri.co.id bersama program 1 untuk Ternate Siang.

0: serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

lagunya dari Lady Rocker Nike Astria ya, dengan Panggung Sariwara. Siang ini dengan segala kesibukan yang Anda lakukan, baik di rumah ataupun mungkin di tempat kerja Anda yang lagi bekerja ya. Baik, dan sedikit menginformasikan terkait dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung di sebagian wilayah di tanah air, khususnya kita yang ada di Maluku Utara ya. Kemarau adalah periode dalam satu tahun ketika suatu wilayah yaitu mengalami hujan yang relatif rendah atau sangat sedikit dibandingkan periode lainnya. Jadi saat kemarau ini hujan cenderung lebih jarang turun ya. Kita di Ternate sudah hampir 2 bulan nih. Selain itu suhu udara bisa terasa lebih panas dan ketersediaan air berkurang di sejumlah wilayah. Tidak hanya itu saja pendengar, kemarau juga akan menyebabkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan ataupun lahan meningkat. Namun benarkah ya, ini ada banyak yang bertanya-tanya, kira-kira kemarau yang kali ini di tahun 2026 sampai kapan? Apakah bulan depan ataukah selanjutnya terus begitu? Kita sedikit melihat penjelasan dari BMKG, Sekretaris Utama BMKG Guswanto, yang membenarkan informasi yang beredar bahwa musim kemarau di Indonesia diprediksi berlangsung hingga nanti Oktober. Ucau, lama banget kalau begitu ya. Ini sudah di 2 bulan. Informasi yang beredar di BMKG memprediksi musim kemarau di tahun ini di Indonesia berlangsung hingga sekitar pertengahan sampai akhir Oktober. Ya, BMKG memastikan mayoritas wilayah Indonesia masih mengalami kemarau hingga nanti Oktober. Jadi Indonesia akan memasuki musim hujan nanti menjelang di tahun 2027 secara bertahap, dengan beberapa wilayah masih kering bahkan sampai juga November. Nah, musim hujan diperkirakan mulai masuk pertahap pada pertengahan Oktober, terutama di wilayah barat Indonesia. Jadi dikatakan bahwa dari lapangan menunjukkan beberapa daerah prioritas yang masih mengalami kekeringan ekstrim, seperti Kalimantan Barat yang terpantau ada kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu debit Sungai Barito di Kalimantan Tengah dilaporkan menyusut drastis yang membuatnya mengganggu transportasi dan juga pasokan air. Jadi Guswanto mengatakan Kalimantan Timur termasuk dalam daerah juga prioritas titik panas, sementara Papua Selatan terpantau memiliki curah hujan rendah, rawan kebakaran juga di sana ya. Nah, fenomena El Nino di tahun ini berintensitas sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga nanti awal tahun 2027. Kondisi tersebut pendengar diperkuat oleh adanya Indian Ocean Deep Low positif yang semakin mengeringkan atmosfer. Nah, El Nino juga menyebabkan kekeringan yang terlihat dari berkurangnya debit sungai, terus juga keterbatasan air bersih serta juga pangan dan energi yang terancam. Nah, hal ini ditambah dengan meningkatnya titik panas di Kalimantan dan juga di Papua ya. Di Maluku Utara sendiri juga sepertinya ya sudah hampir 2 bulan nih ya, masih belum turun hujan. Jadi banyak yang sudah bertanya-tanya kira-kira kapan turunnya hujan ya. Nah, pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk satuan tugas juga penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran, terus juga kekeringan, krisis air bersih akibat musim kemarau dan fenomena El Nino ini. Satgas tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Al-Kadir, yang membentukkan Satgas menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah yaitu memperkuat respon menghadapi kondisi cuaca kering yang berlangsung di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Jadi pemerintah provinsi telah menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten kota, terus juga instansi vertikal, ada juga dari Basarnas, BMKG, serta forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang ini. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan api selama kondisi cuaca kering. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan maupun membersihkan kebun, yaitu dengan cara membakar ya. Jadi himbauan serupa juga berlaku untuk pembakaran ranting dan material sisa pembersihan lahan. Masyarakat diminta menunda aktivitas pembakaran hingga kondisi cuaca memungkinkan. Pemerintah juga menyoroti adanya potensi kebakaran yang muncul di sekitar ruas jalan. Jadi dihimbau pengguna kendaraan tidak sembarangan membuang puntung rokok karena dapat memicu kebakaran di tengah kondisi lahan yang kering. Himbauan tersebut disampaikan secara berjenjang ya, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota hingga ke tingkat desa. Sejumlah desa juga telah membentuk satuan tugas untuk memperkuat yang namanya
pencegahan kebakaran ini. Jadi selain memperkuat pencegahan, Pemprov Maluku Utara juga menyiapkan sumber daya untuk menghadapi kemungkinan kebakaran. Pemerintah akan memanfaatkan peralatan yang dimiliki instansi pemerintah maupun perusahaan, yaitu untuk mendukung penanganan di lapangan. Begitu ya. Selain karhutla, kondisi kemarau panjang turut yaitu meningkatkan perhatian pemerintah terhadap yang namanya kebutuhan air bersih dan dampaknya terhadap lahan pertanian serta perkebunan. Karena itu koordinasi lintas instansi dinilai penting agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga sejak potensi bencana mulai meningkat. Itu dia ya, mengantisipasi ya kebakaran yang tanpa di mungkin disengaja. Anda yang mungkin membakar sampah atau membakar tanpa yang di lahan yang mungkin mudah terbakar begitu, atau di kebun gitu ya. Karena kalau di musim panas sepertinya daun-daunnya pada kering semua, rantingnya pada kering, jadi harus mewaspadai gitu ya. Bagaimana karhutla ini mengintai di Maluku Utara, salah satunya dari Pemprov Maluku Utara juga sendiri menyiapkan atau memimpin langsung mengenai satuan tugas ya, untuk mengenai dampak yang mungkin bisa saja terjadi terkait dengan kebakaran hutan dan lainnya. Itu dia informasi untuk Anda pendengar dari portal rri.co.id.

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas. Banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda lagi mendengarkan Satu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

dari Ada Band mendengar dengan senandung lagu Cinta. Sudah di pukul 11.39 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di Pro 1 RRI Ternate siang ini dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga ragam informasi kami hadirkan menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu hari ini ya. Karena di luar memang sangat cerah, terus diikuti dengan angin yang dibilang cukup kencang juga sepertinya ya. Ya sudahlah, untuk Anda yang selagi punya rencana hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Mumpung kalau memang Anda merasa di luar kurang kurang situasinya kurang ini ya, kurang sesuai dengan harapan Anda karena terik, ya sudah, Anda istirahat menikmati akhir pekannya di rumah saja ya, bersama keluarga mungkin, sambil menikmati menu makan siang ya. Udah jam seperti ini harusnya sudah siap-siap lah untuk sudah masak di rumah, ibu-ibu rumah tangga sama remaja putri, dan mungkin sudah menyiapkan menu spesial ya untuk menikmati suasana makan siang bersama keluarga. Nah, kalau bicara tentang kesehatan, keseharian kita di musim kemarau seperti ini juga salah satunya kesehatan juga kita harus jaga begitu ya. Bicara tentang kesehatan, banyak orang ini sepertinya mulai melirik yang namanya suplemen kolagen, kolagen ya. Ini kolagen ini sangat melihat apa ya, dilihat dari tanda-tanda penuaan dini mulai dari katanya mencuat seiring bertambahnya usia, terlebih menjelang usia 30-an. Nah, disitulah

Produksi kolagen memang mulai berangsur menurun. Lalu, mengapa kolagen ini dikejar begitu? Saya mengintip dari Heartwell Health Publishing ini, katanya kolagen ini merupakan protein struktural utama yang menyusun banyak jaringan tubuh termasuk kulit, rambut, kuku, tendon, tulang, rawan, dan juga tulang yang mungkin bekerja secara elastis dan asam hyaluronat ya. Nah, kolagen ini bisa menjaga kekincangan di kulit Anda, volume serta kelembaban kulit juga. Itulah mengapa saat kadar kolagen berkurang, kulit bisa tampak kering, kurang elastis, dan garis halus mulai terlihat di kulit Anda. Kondisi ini membuat banyak orang sebenarnya berharap bantuan dari suplemen agar kulit tetap sehat dan tampak muda. Siapa sih tidak ingin awet muda terus? Pasti semuanya menginginkan begitu ya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan sebenarnya agar Anda tidak salah pilih ya, pilih suplemen kolagen. Nah, suplemen kolagen berasal dari berbagai sumber seperti dari apa? Dari sapi, dari ikan, ataupun dari ayam. Jadi kalau Anda memiliki alergi ikan, sebaiknya hindari suplemen kolagen yang berbahan dasar marina kolagen. Selain itu, beberapa sumber kolagen bisa lebih berpotensi memicu reaksi tubuh dibanding sumber lainnya. Begitu juga belum ada dosis kolagen yang resmi dianjurkan untuk semua orang ya. Namun riset menunjukkan kondisi harian sekitar 2,5 sampai dengan 15 gram hidrolit kolagen peptides dinilai aman dan efektif. Jadi pendengar, kebutuhan ini pun bisa berbeda tergantung tujuan Anda mengkonsumsinya. Misalnya untuk kesehatan kulit, terus juga untuk sendi ataupun massa otot. Kalau targetnya meningkatkan kekuatan otot, nah dosis yang dibutuhkan bisa mencapai sekitaran 15 gram per hari. Atau Anda bisa pilih bentuk kolagen yang efektif ya. Saat mungkin Anda bisa membaca label di botol suplemen ataupun minuman kolagen, carilah istilah seperti hidrolit kolagen, kolagen terdidorlis ataupun kolagen peptida ya. Karena kolagen terbentuk peptida ini sudah dipecah menjadi partikel kecil sehingga lebih mudah diserap tubuh dibandingkan bentuk kolagen yang belum dihidrolisis. Jenis ini umumnya lebih praktis dan dianggap lebih optimal ya untuk dikonsumsi. Ada sih beberapa suplemen kolagen menambahkan vitamin C ataupun asam hyaluronat. Vitamin C ini membantu proses pembentukan kolagen, sedangkan asam hyaluronat ini dapat mendukung kelembaban kulit Anda. Nah, meskipun efek tambahannya masih bervariasi dalam berbagai penelitian, dua bahan ini punya dukungan ilmiah yang lebih kuat dibanding campuran herbal yang sering ditambahkan pada produk suplemen kolagen pada umumnya, begitu ya. Ataupun mungkin bisa diingatkan untuk Anda ya, harus hati-hati dengan bahan adiktif berlebihan. Kenapa? Sebagai pilihan yang suplemen kolagen yang minim adiktif, hindari produk dengan gula tambahan, terus juga pemanis buatan, pewarna sintetis, pengawet berlebihan, dan filter yang tidak perlu, gitu ya. Itu dia beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan juga untuk Anda. Di saat Anda mulai menua ya, bagaimana yang pingin awet muda? Itu dia salah satunya. Harus diperhatikan lah sebelum Anda mengkonsumsi suplemen kolagen yang bisa Anda dapatkan.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

layar kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Kita ke informasi nasional. Kementerian Kesehatan mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada pernapasan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbiwono menyebutkan sebagian pasien ISPA akibat karhutla telah sembuh setelah mendapatkan penanganan pemerintah. Penanganan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutla mendapat layanan kesehatan sesuai kondisi yang dialami. Hingga 27 Agustus 2026, sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA akibat dampak karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah terus memantau kondisi kesehatan masyarakat terdampak untuk memastikan penanganan ISPA berjalan secara optimal. Dan dia juga menjelaskan karhutla merupakan bencana yang berulang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya gangguan kesehatan, khususnya penyakit pernapasan. Kita ke satu informasi daerah. Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Maluku Utara menggelar kegiatan ngopi bareng bersama pengemudi ojek online dan ojek Kamtimas Jaka Kieraha di Kota Ternate. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Blok M, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate pada Jumat kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dan para pengemudi ojek yang sehari-hari beraktivitas serta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Direktur Lalu Lintas di Lantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan mengapresiasi kehadiran para pengemudi ojek dan ojol Kamtimas Jaga Kieraha dan kegiatan tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojek memiliki peran penting dalam membantu menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas di Kota Ternate. Para pengemudi ojol dan ojek Kamtimas tidak hanya mengantar penumpang maupun paket, tetapi juga membantu menyampaikan informasi terkait sebagai kejadian di lapangan, termasuk kondisi jalan rusak dan sejumlah lokasi. Untuk itu, ia mengajak seluruh pengemudi agar terus menjadi mitra kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta memberikan contoh yang baik kepada pengguna jalan lainnya dengan mematuhi aturan lalu lintas. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi, sudah di jam 12 sekarang, lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Menikmati suasana Anda di rumah sambil makan siang bersama keluarga ya. Saya ucapkan selamat makan siang saja untuk Anda yang selagi berhadapan dengan menu-menu makan siang di tempat tinggal Anda masing-masing. Baik, dan kita masih punya ada informasi-informasi yang kami turunkan di Ternate siang ini. Di bawah teriknya sinar matahari yang sangat menyengat sekali ya. Nah, Anda yang mungkin suka sekali bepergian nih, nanti di bulan September mendatang ada aturan baru yang sering bepergian dengan maskapai penerbangan Garuda Airlines. Ini sepertinya dari informasi dari Garuda Airlines pada para pelancong yang seringkali menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Karena mulai September 2026, ini lebih lagi memperhatikan yang namanya jumlah koper yang dibawa saat bepergian ya. Pasalnya maskapai penerbangan tersebut menerapkan sistem piece convert yang menghitung jatah bagasi berdasarkan jumlah koper ataupun koli yang dibawa. Sebelumnya jatah bagasi penumpang dihitung berdasarkan total berat bawaan ataupun weight coffin ya. Namun dengan sistem yang baru diterapkan nanti di bulan September mendatang, jumlah koper ya serta batas berat masing-masing koper menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Kenapa? Karena artinya penumpang tidak hanya berpatokan ya pada total berat bagasi saja. Jumlah koper yang tercantum dalam etiket juga menjadi acuan utamanya. Contohnya apabila tiket mencantumkan jatah satu page dengan berat maksimal 23 kg, nah di situ penumpang hanya dapat membawa satu koper dengan berat hingga 23 kg saja, begitu ya. Jatah tersebut tidak dapat digabung menjadi satu koper seberat 46 kg. Seperti dikatakan Direktur Transformasi Garuda Indonesia, Neil Raymond Mills, bahwa penerapan aturan ini diharapkan dapat membuat pelanggan lebih mudah mengetahui kapasitas bagasi saat merencanakan perjalanan Anda. Begitu ya. Jadi untuk penerbangan domestik kelas ekonomi, jatah bagasi dapat mencapai satu koper dengan berat maksimal 23 kg. Sementara itu, penerbangan internasional kelas ekonomi yaitu dapat memperoleh hingga 2 koper dengan berat masing-masing yaitu maksimal 23 kg. Adapun business class dan first class dapat memperoleh hingga 2 koper dengan berat maksimal 32 kg per kopernya, tergantung rute dan ketentuan dari tiket Anda. Nah, Garuda Indonesia ini mengingatkan bahwa aturan bagasi tetap dapat berbeda berdasarkan yaitu rute, kelas penerbangannya, dan jenis tiket. Karena itu penumpang disarankan memeriksa kembali informasi yang tercantum pada e-tiket sebelum berangkat. Selain jumlah koper berat setiap koper juga perlu diperhatikan ya, bahwa penumpang sebaiknya menimbang koper secara terpisah untuk memastikan tidak ada yang melebihi batas. Jadi pendengar, jumlah koper melebihi jatah dalam tiket tersebut, penumpang dapat menggunakan ops exchange bag atau bagasi berlebih sesuai dengan ketentuan. Sementara jika salah satu koper terlalu berat, barang dapat dipindahkan ke koper lain selama tiap koli tetap berada dalam batas yang ditentukan, begitu. Jadi penumpang juga tidak disarankan memindahkan seluruh kelebihan bagasi ke kabin. Bagasi kabin tetap dibatasi maksimal 7 kg dengan ukuran maksimum 56 x 36 atau 23 cm ya, dalam total 3 dimensi, tidak lebih dari 115 cm. Jadi perubahan ini berlaku untuk tiket yang dipesan atau diterbitkan mulai 1 September. Sementara tiket yang dipesan atau diterbitkan sebelum tanggal tersebut masih mengikuti sistem yang lama atau flight copper ya. Untuk penerbangan yang melibatkan lebih dari satu maskapai seperti codeshare, interline, ataupun penerbangan lanjutan dengan operator berbeda. Nah, di situ juga ketentuan bagasi dapat berbeda sehingga penumpang perlu mengecek kembali sebelum melakukan perjalanan. Itu dia sedikit yang saya informasikan ke Anda ya. Karena ada aturan baru dari Garuda Airlines. Ini mulai September nih ya. September 2026 ini terkait dengan koper atau bagasi koper Anda ya. Nanti kita berikan informasi yang lain masih di Pro 1 di Ternate siang.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah pukul 12.25 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di Pro 1 siang ini dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga ragam informasi yang kami turunkan ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang di rumah ya, bersama keluarga. Kalau bicara tentang makan siang, katanya sih ya, banyak orang yang biasanya sekarang kan kalau malam banyak yang mengkonsumsi itu ya, gorengan yang kadang-kadang dibeli, apa tahu isi, terus juga gorengan tempe goreng, nah itu dia. Tapi ada yang mengatakan kalau gorengan ini menjadi salah satu cemilan yang sulit dilewatkan loh ya. Kenapa? Misalnya tempe itu tadi, tahu, bakwan, hingga pisang goreng kerap terjadi di, tersedia di rumah karena bahan dan cara membuatnya relatif mudah. Jadi kalau kita memasak sendiri juga sering dianggap lebih katanya sehat dibandingkan kita membeli gorengan di luar rumah. Apakah Anda salah satunya yang suka menggoreng sendiri atau kebanyakan larinya ke rumah, ke luar ya, maksudnya membeli yang sudah jadi begitu ya. Nah, minyak ini dapat dipilih sendiri, bahkan makanan bisa dicuci dan diolah dengan lebih terkontrol, termasuk memastikan minyak tidak digunakan berkali-kali. Kalau ya Anda yang sering ya, menggorengnya sendiri di rumah. Namun apakah gorengan ini dibuat di rumah benar-benar lebih sehat begitu dibandingkan dengan Anda membeli secara instan atau sudah jadi ya di tempat ya, penjualan gorengan. Ini dikatakan langsung oleh spesialis gizi klinik Igus Ulfayane bahwa gorengan di rumahan memang memiliki kelebihan, terutama dari sisi higienisnya. Saat memasak sendiri, penggunaan minyak juga lebih mudah dikontrol, termasuk memastikan minyak diganti ketika sudah tidak layak digunakan. Meski demikian, faktor kebersihan bukan berarti membuat gorengan rumahan otomatis menjadi makanan sehat. Kandungan lemak dan kalori tetap diperhatikan, ya perlu diperhatikan lah, terutama jika gorengan dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terlalu sering. Bagi orang dewasa biasa nih ya, orang biasa makan gorengan setiap hari, ini disarankan agar kebiasaan tersebut dikurangi secara bertahap. Kenapa? Karena jika biasanya mengkonsumsi 5 gorengan dalam sekali makan, nah jumlahnya bisa diturunkan menjadi 2 atau 3 buah. Frekuensi juga dapat dikurangi dari hampir setiap hari menjadi beberapa kali dalam sepekan. Jadi pengurangan secara bertahap dinilai lebih realistis untuk yaitu membangun yang namanya pola makan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Begitu ya. Jadi pendengar, menghilangkan gorengan secara mendadak juga bisa membuat seseorang semakin menginginkan makanan dengan rasa gurih dan teksturnya. Karena itu frekuensi dan porsi dapat dikurangi perlahan agar kebiasaan makan yang baru ini lebih mudah dijalani begitu. Keinginan untuk menyantap makanan yang renyah tidak selalu harus dipenuhi dengan yang namanya menggorengnya menggunakan banyak minyak. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah air fryer ataupun alat tersebut dapat membantu yaitu menghasilkan tekstur renyah dengan penggunaan minyak yang lebih sedikit lagi. Jadi metode memasak seperti memanggang, mengukus ataupun menggunakan air fryer tadi dapat menjadi pilihan untuk mengurangi penggunaan minyak berlebihan. Pilihan metode memasak tetap perlu disesuaikan dengan jenis bahan makanan yang dibutuhkan. Jadi gorengan umumnya menggunakan bahan makanan yang dilapisi tepung sebelum dimasak dalam minyak. Ketika makanan bertepung tersebut digoreng, nah tentu saja kandungan karbohidrat dan lemaknya perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari asupan harian. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, nah gorengan dapat menyumbang kalori cukup besar. Apalagi makanan dengan tekstur renyah dan rasa gurih sering membuat seseorang sulit berhenti setelah menyantap satu ataupun dua buah. Jadi ini dikatakan bahwa makanan bertepung dan gorengan tetap boleh dikonsumsi, namun porsi dan frekuensinya perlu diperhatikan ya. Gorengan rumahan tetap dapat menjadi bagian dari pola makan. Memasak sendiri juga memberikan keuntungan karena kebersihan bahannya, terus jenis minyaknya, cara pengolahannya, dan jumlah makanan lebih mudah dikontrol. Namun ada label homemade-nya, bukan berarti gorengan bisa dikonsumsi tanpa batas begitu ya. Kandungan lemak dan kalori tetap diperhitungkan untuk Anda. Itu dia. Perlu kami juga bagi untuk Anda informasi tersebut ya. Jadi apakah benar gorengan rumahan lebih sehat? Nah, boleh bisa dikatakan begitu. Karena Anda yang tahu sendiri di saat Anda menggorengnya ya. Misalnya minyak dengan takarannya apakah bisa dipakai lagi atau tidak begitu ya. Itu dia sedikit yang perlu kami bagi untuk Anda selagi Anda yang menikmati menu makan siang untuk siang ini. Sepertinya kita break dulu sesaat. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, siang ini akan kembali menjalankan sholat zuhur. Kami informasikan untuk waktu azan zuhur nanti sebentar jatuh pada pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan zuhur sambil kami iringi dengan lagu bernuansa Islami.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk komandan ajan juhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat juhur.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Di Ternate siang menjelang di pukul 13 pendengar, Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar, ada dinamika olahraga Pro 3. Dan sambil mengiringi Anda siang ini di tengah-tengah istirahat, waktu istirahat yang Anda lakukan di rumah, kita jelang pukul 13 sambil juga lagu-lagu hiburan masih kami persembahkan untuk Anda.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olise kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olise bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai informasi olahraga baru saja kita ikuti pendengar dalam Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate siang ini. Ternate siang kita lanjut lagi kebersamaan kita. Sudah pukul 13 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi Anda masih bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

101,8 FM Pro 1 RI Ternate. Siang ini dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, menemani waktu istirahat Anda di rumah di akhir pekan hari ini, di minggu terakhir bulan Agustus, 29 Agustus 2026. Ada informasi-informasi yang masih kami turunkan di sela-sela waktu istirahat ya, di rumah ataupun mungkin Anda yang selagi bekerja di tempat kerjanya masing-masing. Selamat siang, saya mau jumpai Anda di pusat-pusat perbelanjaan. Gimana dengan suasana Anda, suasana kerja, kesibukan Anda di hari ini ya, di semua pusat pertokoan. Hari ini mudah-mudahan semuanya laris manis lah. Pendengar dari portal rri.co.id, terkait kepala kebijakan publik WhatsApp untuk Asia Pasifik, Esther Sambo. Ia menyampaikan permohonan maafnya terkait menonaktifkan sejumlah akun WhatsApp di Indonesia. Hal itu disampaikan Esther usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Dirjen PRD, Kemenkomdigi, Alexander Sawir. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut Kemenkomdigi usai menerima aduan terkait penonaktifan akun masyarakat pengguna layanan WhatsApp. Menyikapi hal tersebut, WhatsApp merupakan naungan dari platform Meta, telah melakukan proses pemulihan akun yang dinonaktifkan. Ia juga menjelaskan bahwa penonaktifkan itu merupakan murni kesalahan pada sistem layanan WhatsApp atau WA ya. Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa kesalahan sistem ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini secara global, jadi tidak ada upaya secara terkoordinasi untuk negara Indonesia saja ya. Ini memang kesalahan sistem yang terjadi secara global dan tidak ada upaya untuk menargetkan Indonesia saja. Bagi pengguna yang hingga kini belum mendapatkan kembali akses dari WhatsApp, penyediaan mekanisme banding langsung melalui aplikasi, setiap pengajuan banding ini akan disetujui oleh WhatsApp dalam waktu kurang dari 24 jam. Apakah mungkin salah satunya WhatsApp Anda yang bermasalah? Nah, pengguna bisa secara langsung melakukan banding di dalam aplikasi. Proses tersebut akan ditinjau

oleh WhatsApp dalam kurang 24 jam. Begitu ya. Jadi mungkin ada aplikasi Anda WhatsApp yang lagi error. Nah, ini salah satunya penjelasan penyebab penonaktifan akun di Indonesia. Silakan informasinya Anda bisa kutip kembali di portal rri.co.id.

mendengar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ini mendukung terkait penindakan tegas terhadap pelaku usaha beras fortifikasi yang terbukti melanggar ketentuan. Nah, dukungan tersebut disampaikan setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas menemukan ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi. Nah, pengawasan dilakukan terhadap 178 sampel beras fortifikasi, yaitu di 11 provinsi ya. Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menilai pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menindak atau melindungi konsumen. Pembiaran terhadap pelanggaran justru ini dapat menurunkan kepercayaan publik. Menurutnya juga penindakan dapat bertimbangkan kapasitas dan kondisi masing-masing pelaku usaha. Jadi produsen kecil dapat terlebih dahulu ya, ini diberikan pembinaan dan edukasi. Namun sanksi tegas perlu diterapkan jika pelanggaran tetap dilakukan setelah pembinaan. Jadi sanksi bahkan dapat berlanjut ke proses pidana untuk pelanggaran tertentu. Nah, sementara itu Niti juga menilai produsen beras ini ya memiliki kemampuan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditentukan atau ditetapkan pemerintah. Karena itu pelanggaran oleh produsen besar dinilai tidak dapat dibiarkan. Tindakan tegas pemerintah juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan produk pangan. Nah, disinilah pemerintah dinilai perlu memastikan bagaimana informasi pada kemasan sesuai produk yang telah diterima konsumen. Bagi konsumen bahwa beras fortifikasi berkaitan dengan hak memperoleh pangan yang aman. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi peringat dalam konteks beras fortifikasi, informasi terkait kandungan gizi, terus juga mutu, keamanan, izin edar, dan label ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan rilisan Bapenas, beras fortifikasi harus memenuhi ketentuan SNI. Standar tersebut mengatur kandungan vitamin dan mineral serta komposisi beras fortifikasi. Dalam setiap 100 gram beras fortifikasi, vitamin B1 minimal 0,25 mg, asam folat ditetapkan 2,25 hingga 0,38 mg, sedangkan vitamin B12 sebesar 1 hingga 1,5 mikrogram. Nah, kandungan zat besi ditetapkan sebesar 3,50 hingga 5,25 mg per 100 gram. Sementara kandungan zinc ditetapkan sebesar 3 hingga 4,5 mg. Nah, pendengar, produk juga dibuat melalui pencampuran beras sosoh ya dengan kernel beras fortifikasi. Jumlah kernel beras fortifikannya sekurang-kurangnya yaitu 1%. Jadi standar tersebut juga mengatur batas kandungan vitamin dan mineral dalam produk kandungan sekurang-kurangnya 80% dari nilai yang tercantum yaitu pada label. Sementara itu kandungan zat besi dan zinc tidak boleh melebihi 120% nilai pada label. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan klaim produk sesuai dengan kandungan yang sebenarnya. Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran. Penindakan merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat. Melalui portal rri.co.id, berdasarkan hasil pengawasan, pemerintah masih menemukan ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi. Temuan tersebut mencakup kandungan gizi dan harga jual yang dinilai tidak sebanding dengan klaim produk. Bapanas bersama Satuan Tugas Pangan kemudian memproses temuan tersebut sesuai ketentuan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan pelabelannya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

For the first time, itu dari Kenny Loggers. Untuk Anda mendengar siang ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi siang yang sangat terik sekali ya di luar sana. Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda mendengar siang ini, menemani waktu istirahat Anda di rumah. Sudah di pukul 14 tepat, Anda masih bersama Ternate Siang. Yang bertugas saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meresmikan gedung pelayanan jantung terpadu RSUD Sasan Bosori Ternate pada Jumat kemarin. Peresmian gedung tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sih dan Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudina Kadir. Dalam peresmian tersebut, ia mengatakan kehadiran gedung pelayanan jantung terpadu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan cepat, khususnya bagi pasien dalam kondisi darurat. Kecepatan penanganan sangat menentukan bagaimana kondisi pasien jantung. Karena itu masyarakat Maluku Utara diharapkan tidak lagi harus mencari pelayanan jantung ke luar daerah ketika membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Hasan Bosori Ternate, Dr. Rosita Alkatiri juga mengatakan bahwa pembangunan gedung pelayanan jantung terpadu tersebut dapat terwujud berkat dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui pengalokasian anggaran sejak tahun 2023 hingga 2025. Untuk usai peresmian tersebut, pihak rumah sakit segera mempersiapkan bagaimana pemindahan pelayanan jantung terpadu dari gedung lama ke gedung yang baru. Pemindahan layanan masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi, termasuk pemberitahuan kepada BPJS Kesehatan terkait perpindahan layanan poliklinik jantung. Ia juga mengatakan bahwa pelayanan di gedung baru akan mulai dilakukan setelah mendapatkan izin dari BPJS Kesehatan. Gedung pelayanan jantung terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung pelayanan pasien jantung, mulai dari rawat jalan hingga perawatan intensif. Lantai pertama difokuskan sebagai area poliklinik dengan 4 ruang klinik untuk melayani pasien rawat jalan. Sementara lantai 2 dilengkapi ruang kateterisasi laboratorium atau cath lab serta ruang bedah atau ruang operasi. Sedangkan lantai 3 difokuskan untuk pelayanan perawatan pasien yang terdiri dari ruang rawat inap dan intensive care unit atau ICU khusus untuk jantung. Nah, untuk mendukung pelayanan tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosori Ternate saat ini memiliki 4 dokter spesialis jantung ya, yakni ada Dr. Arif, Dr. Fikri, Dr. Julkifli dan Dr. Felix yang menangani bidang kardio anak. Dengan diresmikan gedung baru di RSUD Hasan Bosori Ternate, nah ini tentu saja diharapkan ya mampu memperkuat pelayanan jantung terpadu sekaligus mempercepat penanganan pasien di Maluku Utara. Jadi tidak perlu keluar dari Maluku Utara lagi ya, karena sudah disiapkan ya gedung jantung terpadu di Rumah Sakit Umum Hasan Bosori yang sudah resmikan kemarin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dari Roni Parudian dengan Salahi Aku Jatuh Cinta Lagi, sudah mengantar kita ke 15 menit bergeser dari pukul 14 siang. Masih dengan lagu-lagu hiburan, menikmati waktu siang Anda di akhir pekan hari ini ya, di bawah teriknya sinar matahari yang sangat menyengat sekali. Nah, ini disarankan kalau siang-siang begini Anda merasa jangan sampai kalau ini disarankan kalau apa ya, panas terus larinya ke yang dingin-dingin, jangan sampai terjadi karena ini salah satunya bisa mengganggu tenggorokan Anda sih. Saya disarankan minum air putih ya di saat siang yang terik, sangat penting untuk menjaga atau mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat dan mencegah dehidrasi begitu ya. Jadi manfaat dan kebutuhan air di cuaca terik seperti ini yaitu salah satunya mencegah dehidrasi, karena cuaca panas ini membuat tubuh cepat berkeringat sehingga resiko kekurangan cairan juga meningkat ya. Ataupun asupan air yang cukup membantu mendinginkan suhu tubuh dari dalam, yaitu menjaga suhu tubuh Anda. Terus ada takarannya juga, disarankan minum sekitar 0,5 hingga 1 liter air setiap jam jika Anda beraktivitas langsung di bawah sinar matahari. Jangan tunggu haus ya. Rasa haus adalah tanda awal tubuh mulai atau sudah mulai mengalami dehidrasi ringan. Jadi jangan tunggu haus terus langsung Anda minum begitu. Di saat membutuhkan air, setiap saat mungkin langsung diminum air ya, air putih lah. Jangan sampai Anda larinya ke RS terus begitu. Nah, kalau minum air secara berlebihan juga sebenarnya dalam waktu singkat justru berbahaya karena dapat memicu keracunan air ataupun kadar natrium darah turun ya. Ada sih batasannya. Terus kalau penderita gangguan ginjal ataupun gagal jantung harus membatasi cairan sesuai dengan petunjuk dokter agar tidak terjadi penumpukan cairan. Anda bisa membaca panduan lebih lengkap mengenai bagaimana batasannya ya. Tapi disarankan di terik seperti ini ada baiknya kita lari ke air ya, air putih yang sering kita konsumsi saja begitu ya, karena kebutuhan air ini yang sangat baik di saat cuaca terik seperti ini. Kebanyakan orang larinya ke itu ya, katanya panas-panas begini juga kelapa muda baik ya. Katanya air kelapa muda itu banyak sekali manfaatnya sebenarnya ya. Ini salah satunya juga mengembalikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang secara alami. Jadi kalau Anda yang suka minum air kelapa muda juga baik ya, karena mengandung seperti kalium, natrium, dan magnesium di dalamnya, bekerja sebagai elektrolit alami untuk mengatasi dehidrasi. Sebagai pengganti air putih juga boleh ya Anda larinya ke air kelapa muda. Itu juga sebenarnya jumlah kalium yang ada di air kelapa muda ini menurunkan tekanan darah tinggi, terus juga menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Jadi baiklah ya, siang-siang begini lari ke kelapa muda juga boleh. Air kelapa muda maksudnya ya, jangan Anda selalu mengkonsumsi isinya di dalam, ke kalau airnya saja lebih baik untuk kesehatan tubuh Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
0: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

PUPR Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menyebutkan terdapat hotspot atau titik panas di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Nah, hotspot tersebut tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Jambi. Disampaikan langsung oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, yang menjelaskan tidak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Tim lapangan terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran ataupun fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran. Pelaksana tugas PLT Deputi Meteorologi BMKG Andri Ramandani mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kali operasi modifikasi cuaca atau OMNZ yang mengatakan bahwa OMNZ ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemadaman. Ia juga menambahkan OMNZ dapat dilakukan sepanjang kondisi atmosfer mendukung dan awan potensial memadai. Jadi

bencana air, salah satunya kita juga di Maluku Utara. Ini selalu setiap hari kita mengingatkan Anda ya, cuaca seperti ini jangan membakar sampah ataupun membuka lahan dengan cara yaitu membakar sembarangan selama musim kemarau karena memicu resiko kebakaran. Jadi bahaya pencegahan yaitu cuaca panas dan angin kencang membuat api kecil cepat membesar dan merembet ke hutan, lahan, ataupun permukiman warga. Asap pembakaran sampah juga salah satunya bisa mengotori udara dan membahayakan kesehatan pernapasan. Dan satunya lagi, jangan membuang puntung rokok ataupun menyalakan api di area kering yang mudah terbakar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 FM Pro 1 di Ternate Siang. Setianya dari Gloria Jessica. Dan saya masih setia juga untuk Anda ya, masih setia bersama untuk Ternate Siang dengan lagu-lagu yang kami persembahkan menemani waktu siang Anda. Nanti sebentar Anda bisa memilih lagu-lagu Indonesia ya, untuk program 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Nanti setelah Warta Sentral di pukul 15. Saya punya informasi terakhir ya, melengkapi berbagai informasi, ragam informasi yang saya berikan di Ternate Siang. Saya mau jalan-jalan dulu nih ke Bobong. Ini terkait dengan krisis air bersih di sana ya, di musim kemarau. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara yang menyiapkan atau melakukan penanganan darurat terhadap krisis air bersih di Desa Limbo, Kecamatan Taliabo Barat, Kabupaten Pulau Taliabo. Langkah tersebut dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah Desa Limbo untuk melakukan survei air bersih pada dua hari kemarin, tepatnya di hari Kamis. Seperti pejabat kepala di Desa Limbo, Alidin Saputra, ia mengatakan hasil survei menemukan sumber mata air Pulau Onder yang dinilai menjadi salah satu lokasi strategis untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Limbo. Nah, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas PUPR akan mengalokasikan anggaran penanganan tersebut melalui APBD perubahan. Besaran anggaran akan disesuaikan dengan hasil perhitungan teknis berdasarkan survei yang telah dilakukan. Nah, pemerintah desa masyarakat berharap anggaran penanganan krisis air bersih tersebut dapat segera direalisasikan sehingga pekerja fisik bisa dilakukan dalam waktu dekat. Jadi diharapkan bisa dianggarkan oleh dikerjakan minimal yaitu pada bulan berikutnya, September di tahun ini ya. Itu dia salah satu informasi yang saya berikan, dan informasi terakhir kita jelang pukul 15 sebelum kita nanti bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Sentral.

0: Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: gubernur juga untuk cek langsung di perbukitan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik.
1: Saat ini sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
2: Menteri Kehutanan memastikan penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Makopolda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
0: Saya bersyukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya cukup kecil. Mungkin Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan juga di Gilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Kudam, Pak Gubernur juga untuk cek langsung di perbukitan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
4: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
3: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Selengkapnya disampaikan oleh Sabella Indasari.
5: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura, Bandara Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya, Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya, Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi, karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
5: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilik Riwut ini berubah-berubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
7: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
6: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan, dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
8: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi kemarin. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
1: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
9: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
8: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia BI memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
10: 1, 2, 3.
11: Lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
12: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah, itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
11: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
13: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
11: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri.
10: Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Muthiah juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
14: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
10: Sementara itu, Muthiah juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
15: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
10: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
17: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Soni Kurniawan, mengatakan perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
16: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional, ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim semikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per pak-pak itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
17: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
16: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid, dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
17: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Kita simak Nadia Syarif melaporkan.
18: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FKU UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
19: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali, selain yang dilaporkan yang datang nih.
18: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
20: Cuman Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease. Cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
18: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati rute pelayaran melalui Selat Hormuz dan akan membuka kembali Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan kesepakatan pelayaran Selat Hormuz tersebut akan segera dijalankan jika Amerika Serikat dapat memenuhi komitmennya berdasarkan Memorandum Islamabad yang telah ditandatanganinya pada Juni 2026 lalu. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, dilihat kolesterol, tekanan darah, sama gula.
22: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdekaran 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
21: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO ya, harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu, sampai wafat. Zone 2, kalau lari zone 2. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama kan. Stroke 2 tahun 340 ribu, jantung itu 300 ribu meninggal. Itu nomor 1, nomor 2. Itu gara-gara kita kurang gerak. Akibatnya itu tadi. Ya, jadi teman-teman, udah rajin olahraga.
22: Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti Merdekakan hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Merdekakan sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekakan 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekakan ini.
0: Kita disabilitas tuh kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya gitu.
22: Kegiatan Merdekakan ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Di Ternate sudah kita memasuki waktu sore ya, karena sudah di jam 3 lebih. Nah, kita masuk di Ternate sore ini. Sebentar hadir untuk Anda, yaitu ada 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Lagu-lagu di Indonesia kami persembahkan untuk Anda.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate 100% Indonesia, ekspresikan karya membanggakan Indonesia. Kita masih di sesi pertama ya. Dan sepertinya kita break dulu sebentar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang sore ini akan kembali menjalankan sholat asar, kami informasikan waktu azan asar sebentar nanti jatuh pada pukul 15:48 waktu Indonesia Timur. Sambil kita nantikan kemudian azan asar, lagu-lagu religi kami persembahkan untuk Anda.

untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk wadan ajan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 15 lebih 48 menit.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: cinta tak berdaya.
1: Baik, untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pemenuhan pelayanan layak perlindungan sisa kuota. Kebijakan ini diambil pemerintah merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan operator seluler. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menjelaskan langkah ini juga didasari oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini pemerintah menilai masih banyak operator seluler yang belum sepenuhnya patuh 100% terhadap keputusan tersebut. Dalam surat edaran terbaru dikatakan terdapat 4 poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh operator seluler. Pertama, mengatur secara tegas agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi sesuai dengan keputusan MK. Berikutnya, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya. Berikutnya, operator juga diwajibkan memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk menyediakan berbagai komunikasi rollover. Dan selanjutnya, operator wajib melaksanakan setiap bulan kepada Komdigi, di mana deadline untuk melaporkan pertama adalah tanggal 28 September atau persis 1 bulan dari surat edaran dikeluarkan. Dengan demikian, dari surat edaran ini diharapkan bahwa operator segera mematuhi, kemudian segera melaporkan paling lambat tanggal 28 September 2026. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Sekretaris Daerah Halmahera Barat Julius Marau mengatakan 14 desa yang terdampak tersebut di 5 kecamatan dari total 9 kecamatan di daerah. Berdasarkan laporan dari masing-masing camat, krisis air bersih terjadi di 4 desa di Kecamatan Tabaru, 1 desa di Kecamatan Ibu, 4 desa di Kecamatan Ibu Selatan, 2 desa di Kecamatan Sahu, dan 2 desa di Kecamatan Jailolo. Untuk menangani krisis air bersih tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bekerja sama dengan PT Faipol untuk menyalurkan air bersih ke desa-desa terdampak. Julius mengatakan PT Faipol menyediakan fasilitas dan air bersih yang kemudian disalurkan kepada masyarakat di desa yang membutuhkan. Selain terdampak terhadap ketersediaan air bersih, kemarau panjang juga mulai mempengaruhi sektor pertanian di Halmahera Barat. Pemerintah daerah saat ini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air untuk dikonsumsi untuk rumah tangga. Ia juga menambahkan Pemkot Halmahera Barat tetap berupaya mencari langkah penanganan terhadap dampak kemarau panjang di sektor pertanian. Dengan demikian, penanganan krisis air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah, sembari menyiapkan upaya untuk membantu kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kemarau. Demikian Lintas Informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 16 ya sore ini, satu informasi terkait dengan tautan pendaftaran program bantuan bibit ayam 2026. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar tautan yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun ini dari pemerintah. Pendaftaran dibuka hingga akhir Agustus dan dibatasi untuk 5.000 peserta. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, informasi tersebut adalah tidak benar. Tautan ini klaim untuk pendaftaran penerima bantuan bibit ayam dari pemerintah dibagikan dalam unggahan Facebook, dan setelah ditelusuri, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Namun laman itu bukan laman resmi pemerintah. Tautan tersebut adalah ada hoax modus pencurian data pribadi atau phishing. Setelah diambil kesimpulan informasi tersebut adalah tidak benar, di mana tautan pendaftaran program bantuan bibit ayam tahun ini adalah informasi bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami hingga saat ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia ya, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Sekali lagi di hari ini, di hari Sabtu 29 Agustus 2026, masih setia bersama Anda sore ini. Saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Lagu-lagu Indonesia kami akan hadirkan sesuai dengan requestan Anda. Silakan untuk menemani waktu sore Anda di line telepon 0921312551, WhatsApp 0821203751. 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Tidak perlu berlama-lama, saya terima saja. Selamat sore, halo.
1: Halo, selamat sore Bung Roni.
0: Ya, selamat sore. Oke, Pak Junaidi. Baik, langsung saja Pak Junaidi, lagu apa nih saya putarkan?
1: Di Kota Bali.
0: Di Kota Bali, Andre Hanusa ya.
1: Andre Hanusa.
0: Oke, silakan. Lagunya buat siapa nih?
1: Ya, jadi begini Bung Roni, Pak Junaidi mau kasih masukan dulu Bung Roni ya.
0: Silakan.
1: Begini. Ini radio kan institusi ya, institusi lembaga penyiaran publik ya.
0: Betul.
1: Lalu corong pemersatu bangsa. Bukan cuma corong satu orang penggemar punya.
0: Ah, betul.
1: Iya. Lalu kita minta kalau Bu Roni, kalau ada penggemar masuk tuh depo ini saja. Kalau Bunda Els masuk, jangan terlalu lama-lama untuk story-story dengan orang.
0: Oh, begitu.
1: Itu akan anggap dong punya. Belum punya teman, jadi burunya harus jaga buru-buru punya marwah dan kedisiplinan seorang penyiar.
0: Oke, baik.
1: Jangan itu kepada orang yang mau. Seperti Mama Indah itu pernah masuk kan, kita dengar-dengar. Begitu masuk, burun kita yang desa perimana Bu Winda, terus Ibu Winda terus angka. Yuk, sekarang orang lain sudah ngoni.
0: Oh, begitu ya? Masa sih?
1: Iya, itu namanya pukulan telat. Artinya
0: begitu
1: dia
0: ya?
1: Begitu. Lalu kemudian ada Kaila, itu Andi kan pernah bilang itu malam. Ini sama Bunda Els yang butuh yang mana? Bunda Els ada, Mama Angkat ada, Kaila itu yang mana?
0: Baik.
1: Kalau dia masuk dengan Kaila, kasih putus, bilang aja tidak Bunda Els tidak usah lagi dengan nama-nama semarah.
0: Atau
1: di poin saya pada dia. Dan kemudian supaya tidak ada dia punya ruang untuk berbicara story, langsung bilang Bunda Els mau request lagu apa, silakan.
0: Oke.
1: Artinya Pak, ada teman-teman sudah telepon Farbeta. Ini bagaimana Bunda ini
0: menurut dia? Nanti ada itu apa tuh ya? Halo Eri, atau nanti keluarnya bisa disampaikan di situ, boleh kali ya? Lagu dulu, lagu apa dulu kita siapin?
1: Kalau untuk sekarang lebih baik begitu supaya dia masuk langsung cut.
0: Baik, ya. Ayo lagu baik, apa nih?
1: Yang terus-terus begitu.
0: Silakan.
1: Cuma Bro,
0: ini gimana?
1: Lalai terana dia takut.
0: Baik, silakan. Lagu apa kita siapin buat Pak Jo? Oh, tadi lagu ini ya, Andrea Nusa ya. Oke, silakan. Buat siapa lagunya? Ayo, silakan. Lagunya buat siapa?
1: Terima kasih banyak dan harapan sehat dan diberkati Tuhan selalu dan selamat menjalankan tugas bersama operator. Lalu kemudian tidak usah berlama-lama, Buroni bilang tidak usah berlama-lama. Jadi beta salam secara keseluruhannya sudah penyemar-penyemar yang ada Maluku Utara maupun di luar Maluku Utara. Dapat salam dari pun. Jadi supaya orang lain bisa ganti di belakang.
0: Terima kasih, selamat sore Pak Junaidi ya, sudah bersama kita. Ada lagunya Andre Hanusa dengan Kota Bali. Oh, kemarin begitu ya. Kan biasanya orang bercanda kan bisa ya. Selamat sore, halo. Selamat sore Nona Vika di Malalayang ya.
2: Iya.
0: Baik, Nona Vika di Malalayang Manado, mau lagu apa sore ini?
2: Lagu aku Flanella.
0: Lagunya siapa?
2: Flanella.
0: Flanella, apa judulnya tuh? Ya.
2: Gendongnya Bila Engkau.
0: Lagunya apa judulnya?
2: Bila Engkau.
0: Bila Engkau.
2: Iya.
0: Oke, Flanela Bila Engkau. Ayo lagunya buat siapa silakan?
2: Apa sih?
0: Tadi lagunya Flanela kan? Apa judulnya apa?
2: Kau. Bagi penyanyi Pilar. P-I-L-A-R. Pilar.
0: Silas, ya.
2: Pilar.
0: Oke, sambil saya cari silakan. Kalau tidak lagunya itu saja Flanela tadi ya, Bila Engkau ya. Bila Engkau saja kalau tidak ada ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan. Menafikan mau siapa? Tuhan
2: yang tegas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Bani dan yang ada di rumah. Selamat bermalam ini.
0: Oke.
2: Nama salam buat Pak Jenadi dan manusia tanah sehat sekeluarga. Bunda F ada di Manado. Salam sayang dari kita. Bunda Angin juga di Manado. Salam sehat sekeluarga, Pak Ayi, Pak Anwa, Pak Nenjahat, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Mute, Pak Tahir, Pak Isin, Pak Otis, Mama Indah, Bunda Masari, Andi Batam, Miki Lode, ada mungkin bukan Pak Adnan dengan pilihan dalam cah. Nyaman netan nyaman kesetur dan Flanela.
0: Oke, baik.
2: Flanela jadah. Buat Bani, selamat kasih.
0: Terima kasih.
2: Indonesia.
0: Oke, selamat sore. Ada Nona Vika di Malalayang. Lagunya dari Flanela Sade ya, pertama saja, Bila Engkau. Di belakangnya Bunda Navika, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat sore Bunda.
3: Selamat sore Bang Roni.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Baik selalu.
3: Lama dong, baik-baik selalu.
0: Baik,
3: Bang Roni, suaranya Bang Roni kok agak lain ya, lagi flu ya.
0: Lagi agak sedikit ini suaranya, mungkin terlalu ya, banyak ini ya. Cuaca. Oke, ini bundanya di mana? Di Toli-Toli atau di mana?
3: Di Palu.
0: Masih di Palu ya? Di Palu. Oh, panas sekali ya. Oke, baik.
3: Lama saya sudah mau balik kok.
0: Oh, begitu, baik. Baik, kita siapkan lagu apa nih buat bunda?
3: Lagunya Christine Panjaitan aja, Burung-Burung Putih.
0: Burung-Burung Putih. Oke, silakan lagunya buat siapa Bunda?
3: Bang Rom. Pertama buat Mama Indah, selamat sore. Ada Bu Haja Ida Jodika di Taliabu ya, Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin. Ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwana, Pak Taher, Pak Andi Batap, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, ada Ibu Ila di Luwuk Putra Tengah ya. Bang Lai, ada Bang Luput, Pak Windy di Tokyo, ada juga Bang Leman di Lampung, Ibu Ani di Manado, ada juga siapa ya, pokoknya dirangkul aja Bang Ron ya, dari asal.
0: Oke, okay.
3: Bang Ron tetap semangat ya.
0: Amin.
3: Selalu. Ya, selalu terbaik buat Bang Ron, semoga cepat pulih ya.
0: Oke, okay, ya. Baik.
3: Oke, makasih ya Bang Ron.
0: Terima kasih, selamat sore. Indonesia banget. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Di belakang ada siapa lagi? 100% Indonesia, selamat sore, halo.
4: Indonesia banget, Bung Roni yang baik, tapi kebetulan sebong bos, perhatian jangan terjadi banjir.
0: Amin, amin. Oke, baik. Ini bisa aja nih, Bung Dindi ya. Bung Dindi Tidore, bagaimana? Lagunya tersiapin apa nih buat Bung Dindi?
4: Punya Rati Buruasi.
0: Rati Buruasi, apa judulnya tuh?
4: Judulnya Mutiara Yang Hilang.
0: Mutiara Yang Hilang. Oke. Kalau Mutiara Yang Hilang, oh ada ya Mutiara Yang Hilang dari Rati Purwasi. Kirain cuma ada Yuni Sara ada. Saja.
4: Ada.
0: Ada ya. Oke, nanti
4: tanya. Kalau tidak ada yang penting Mutiara Yang Hilang. Oke, tapi deh. Mutiara Yang Hilang selama ini tidak ketemu.
0: Oh, begitu. Belum ketemu sampai sekarang nih ya.
4: Mungkin ombak tuh jadi.
0: Oh, okay. Sudah terdampar. Oh, baik. Oke. Okay. Silakan buat siapa Mutiara Yang Hilangnya?
4: Oke. Okay. Salam dulu.
0: Silakan.
4: Kita pertama buat Bung Ron yang mempersiapkan secara menyengomor pertama di Tiget Dore sini, Pak Junaidi yang dari tadi, Bunda Natalia, Bunda El, dan Bung Asad, Mas Andi Bata, Mas Andi Baca, Nabang Asal Timur, Bungkar sama istrinya Mas Yati Ratena, Pak Yasin Maulfa, Ibu Indah, dan buat Pak Junaidi, dan buat Pak Halil, Hajalil, di beserta Mama Eba, dan semua saya sama menyengomor, dan buat Kesayu di Mesuwi melikuti sana Ibu Farida, Ustazah Farida, Ustazah Farida di Troko Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu, dan buat semua keluarga di Toloa sini, semua saya sama, dan buat Ibu dan siapa? Bunda Esther, dan buat Bunda siapa nama? Esther Lita, dan buat semua di Manado. Pokoknya semua di Manado, dan salam yang terakhir buat semua keluarga di Pulau Sini tinggal semuanya umur, dan lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri karena mutiara mungkin musim ombak jadi mutiara sudah terdampar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din, empat penelpon sekaligus ya, ada Bunda Natalia, terus ada Bung Din, ada Nona Vika, ada Pak Junadi. Kok tadi Pak Junadi bilang katanya kalau Mama Indah masuk, Bung Roni sering bilang cuma nguni-nguni. Kok begitu ya? Aku pernah bilang apa ya? Pernah kasih keluar kata-kata begitu ya? Waduh. Oke, baik. Kita ke lagu 3-4 lagu dulu ya. Nanti saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Nanti kita kembali lagi untuk membuka line telepon di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ada 4 lagu sudah tak saya putarkan ya untuk requestan Anda, mudah-mudahan terhibur. Kita melangkah terus perjalanan 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Di ujung telepon ada siapa di sana? Selamat sore, halo.
4: Halo. Selamat sore. Indonesia banget.
3: Dengan siapa? Anggriani, Ibu Anggriani ya?
4: Anggriani ya.
3: Oke, Ibu Anggriani di Manado. Lagu apa nih tak siapin?
4: Ibu Anggriani mau request lagu. Tak lupa lagi. Oh, salam dulu ya.
3: Silakan.
4: Iya. Salam yang awal, ada Bung Roni yang tugas. Selamat bertugas dan jumpa lagi dengan Ibu Anggriani di Manado. Selalu sukses dan diberkati Tuhan, Bung Roni.
3: Amin.
4: Tentunya bersama dengan keluarga.
3: Baik.
4: Salam, ada yang lewat tadi, ada Pak Junaidi. Ada Sita di Manado, ada Bunda El. Ada Mama Indah, apa kabar, selamat sore. Ada Ibu Farida, ada Pani, ada Bu Otis, ada Pak Agus, ada Bu Kipin, ada Pak Din juga, selamat sore. Ada apa lagi? Lagu Bung Roni sama-sama Jutang.
3: Lagu apa nih kira-kira?
4: Lagu aduh dari Heidi Dian atau itu lagu sudah mau minta.
3: Lagunya siapa?
4: Oh dari apa sih Pak Roni? Dari Helen Sparingga juga.
3: Helen Sparingga, apa judulnya tuh?
4: Nanti Pak Roni pilihan, Bung Roni pilihan kan
3: juga. Ada Antara Hitam dan Putih, Di Saat Aku Ingat Dirimu, terus apalagi tuh? Yang mana?
4: Apalagi?
3: Nah, di sini cuma ada dua itu aja, yang lain belum ada nih.
4: Terserah aja, yang penting
3: yang penting dari Helen Sparingga ya.
4: Iya, dari Helen Sparingga.
3: Oke, boleh.
4: Oke, semua-semua jadi dapat salam terkecuali tetap salam.
3: Baik.
4: Ibu Rasa pergi di Paris. Di Manado, dapat salam. Selamat sore dan salam sehat.
3: Amin.
4: Oke, Pak Roni yang tugas. Pak Roni. Ada Bung Roni yang tugas. Terima kasih.
3: Oke.
4: Okay. Indonesia banget.
3: Ada Ibu Anggraini sudah bersama kita. Lagunya dari Helen Sparingga ya. Oke, okay, saya lihat dulu. Oh, ada itu tuh lagunya Helen Sparingga, Hitam dan Putih, terus Birunya Cintaku, Di Saat Aku Ingat Dirimu. Ada lagi tuh. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
5: Sore.
3: Selamat sore.
5: Halo. Bung Din balik lagi.
3: Oh, Bung Din balik lagi. Oke, okay, mana ada yang kelupaan Bung Din?
5: Ada.
3: Apa tuh kira-kira?
5: Saya sependapat dengan Pak Junaidi tadi.
3: Gimana?
5: Tapi itu? yang Pak Junaidi bilang, Mama Ida tadi bilang bagaimana? Asal Roni saja.
3: Katanya Bung Roni ada pernah keluar kata katanya

0: Oh, cuma mama indah saja. Kok pernah saya bilang begitu ya? Kok tidak pernah.
1: Saya selalu monitor, tidak pernah dengan Bung Rumi bilang begitu.
0: Makanya saya juga heran sendiri ya.
1: Jadi Pak Junedi jangan hianat dong. Pak Junedi jangan hianat. Namanya hianat itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga heran ya, kapan saya ngeluarin kata-kata begitu ya. Oke, di belakangnya Bung Din ada siapa lagi? 100% Indonesia, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu Roni.
0: Selamat sore, Bunda Els. Itu iya. Katanya banyak orang Sugano kalau ganti-ganti nomo, ganti-ganti iya, anak.
2: Itu Bunda PH bukan Dora. Dora itu enggak bisa kok
0: ngomong. Ya udah.
2: Kalau menado binanya enggak usah mau mister, mau pusing.
0: Oke. Okay.
2: Yang penting bukan jahat. Itu kan yang terbaik.
0: Baik.
2: Sebelum Bung Roni, sebelum Bunda Els meminta lagu, tolong buka akan Bunda Els nomor ya.
0: Nomor yang mana? Nomor. Yang mana? Yang ini?
2: Oh enggak, ini cuma minta tolong di anu keluarga pesawat ada ini sahabat penomor ada di rumah kok Bunda pakai.
0: Oh begitu.
2: Yang 6 7 9 6 4 di blok.
0: Oh iya. Oke, nanti saya lihat di sini ya.
2: Saya tahu tuh kalau 7 9 6 4.
0: Oke, baik. Oke, heeh. Baik.
2: Enggak mau cek dari pertama dan pertama.
0: Oke,
2: ya dari depan, so tau kan?
0: Baik, sudah ada. Oke. Baik. Lagu apa nih saya siapin buat Bunda Els?
2: Bunda mau request lagu Jo dari Beta. Beta pun lagu Biarku Sendiri.
0: Biarku Sendiri dari Beta. Ya. Beta Resonata.
2: Ya.
0: Biar gue sendiri. Oke deh, ayo buat siapa lagunya Bunda Els?
2: Ada orang ganu marah-marah, stres.
0: Pakai kailan, nona kailan. Sudah. Kita simpan saja, ya. Ayo.
2: Kita berbunga di udara kok itu kan. Untuk mamak
0: seduh
2: kok itu dah
0: Manado
2: bilang.
0: Oke.
2: Els aslinya, tapi dorang semua stres buat ini Kaila, biar
0: dong. Baik, silakan. Lagunya buat siapa di Bunda Els? Silakan.
2: Yang pertama buat Bung Roni yang sedang bertugas, selamat sore, 100% Indonesia, salam sehat sukses sejahtera.
0: Amin.
2: Bunda Els, sejahtera bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga terlebih mama papa. Tuh berkati Tuhan selalu, sehat selalu.
0: Baik. Amin.
2: Bunda kok serta muka jendela satu ini, jadi serupa bahasa betul.
0: Oke.
2: Anjir, di Manado ada Ibu Anggreni, Ibu Ratna. Ibu Anggreni sama belum?
0: Baru selesai, baru saja.
2: Oh, Ibu Anggreni, Ibu Ratna, Nona Fika, ketiganya salam manis, salam kompak, salam sehat. Mama Indah, Purnama Sari, salam sehat juga, salam manis. Ada Pak Junedi Ambon, salam sehat, diberkati. Juga ada Andi di Batam. Ada Pak Bung Otis, Bung Ono, salam sehat juga Pak Din, Pak Ipin, Pak Papa Indah, tunggu. Ada Pak Ya Abdul, ada Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ais, Pak Yasin. Ini lihat anak masuk. Pak Buce, Pak Santu, Pak Leo, semua anak masuk. Ngerumpi kamari pikiran, kan? Biar Bunda kadang-kadang dari sublok tu nomor. Mohon minta tolongnya tu nomor.
0: Oke, nanti saya buka.
2: Tapi Bunda banyak teman yang terbaik di mana di sini. Jadi pinjam HP, okay, begitu. Jadi dia tu orang mau blok. Misalnya mas blok di kanan, masa di kiri.
0: Oh begitu, aduh luar biasa nih ya. Oke.
2: Jadi tolong nih Bung Ron supaya orang rame di udara tolong.
0: Betul. Oke.
2: Yang sedang bertugas, makasih 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Els di Tondano. Di belakangnya Bunda Els ada siapa lagi? 100% Indonesia mana? Selamat sore, halo. Mana suaranya? Lewat WhatsApp siapa namanya di sana? Halo, selamat sore. Mana suaranya?
3: Halo, selamat sore Bung Roni.
0: Iya, selamat sore sama ini ya, Bunda Esterlita bukan ya?
3: Iya, Bu
0: Ester Lita. Oke, Bunda Ester Lita. Di mana? Manado apa di Bitung nih?
3: Ya di Bitung.
0: Di Bitung.
3: Kita semua pakai Bitung, Jo. Soalnya kalau pakai Manado, ya sama-sama Manado.
0: Nah, makanya Bitung aja, Bitung saja, Bitung saja, Bitung, ya. Oke, Bitung. Bunda Ester Lita di Bitung mau logo apa nih sore ini?
3: Apa Jo? Dari sebagai bahasa Manado ini.
0: Sudah, enggak apa-apa. Bahasa Jo. Heeh, enggak mau larang.
3: Heeh.
0: Ah, apa biasa gas. Jo, apa biasa?
3: Gas.
0: Oke. Okay. Lagu apa? Jangan kita simpan-simpan bahasa daerah. Harus dilestarikan yang namanya bahasa daerah ya.
3: Tapi ini kan di daerah lain.
0: Nih, omak, nggak apa-apa. Ayo lagu apa nih, Bunda?
3: Oke. Lagunya. Aduh. Dari cincin kenangan.
0: Cincin kenangan dari Nur Afni ya, Nur Afni.
3: Dua cincin dari Hello.
0: Oh, dari Hello dua cincin. Oke, Hello. Di manakah Hello-nya? Ini ada nih dua cincin. Ayo buat siapa? Ayo.
3: Iya, cincin buat Nurani satu.
0: Oh, udah boleh. Boleh, enggak ada yang larang. Hanya ada yang larang. Enggak ada yang larang, bebas, oi.
3: Oke, dua cincin dari Hello. Pertama dikirim buat Bung Roni yang lagi ceria.
0: Oke.
3: Lagi semangat.
0: Amin.
3: Cuaca panas harus tambah semangat.
0: Jangan hati panas. Jangan hati panas. Hari tanya sejeju air begitu. Betul. Oke, okay, baik. Oke. Amin. Oke. Terima kasih Bunda Ester Lita. Oke.
3: Pertama kita masalah.
0: Oh iya, boleh. Ayo silakan.
3: Tri Andi. Yang ada di Batam, Jambi, juga yang ada di mana di satu?
0: Andi itu di Batam, di Bacan, di satunya lagi Bacan, apa tuh ya?
3: Ada juga Bang Luhut, selamat sore Bang Luhut. Di sini sudah sore Bang Roni.
0: Iya, kita beda satu jam kan dari sana.
3: Oh iya.
0: Betul.
3: Kira-kira. Saya kira Bung Roni sudah lupa.
0: Oh, tahulah. Terus siapa lagi nih, Bunda?
3: Bahaya kalau lupa waktu nanti.
0: Silakan, lanjut lagi buat siapa nih?
3: Ada Bang Arifin, ada Ko Ama, ada Bang Abdul, ada Bang Ipin juga.
0: Ya.
3: Ada Bang Ipin.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada Mbak, ada Ibu Purnama Sari. Terus ada Ibu Farida yang ada di Palu. Lanjut yang ada di apa itu di Palu satunya itu biasa sesama.
0: Oh, Ibu Farida.
3: Yang tetangganya.
0: Tetangganya. Oh, ini Bunda Natalia.
3: Ada lagi yang satu yang.
0: Yang mana?
3: Di
0: Luwuk Banggai ada Ibu Ila kalau tidak salah. Ibu Ila.
3: Bunda Ila. Bunda Ila. Selamat sore Bunda Ila. Ini salamnya. Terus ada Bang Putra Tengah yang ada di Pakpak, dapat salam juga.
0: Okay.
3: Ada Nana Ayu yang cantik yang ada di Mas Soni.
0: Baik.
3: Bang Mus juga. Semuanya.
0: Okay.
3: Okay. Kebanyakan deh.
0: Baik.
3: Nanti di belakang tak kebanyakan.
0: Betul. Ada yang sudah antri lagi nih. Baik.
3: Dengan baik. Oke, Bang Roni, yang lagi tugas, tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Oke.
3: Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Ester Lita di Bitung. Mas Subiono mana, Mas Subiono? Maaf ya tadi ada ini ya, ada Bunda Ester Lita yang sudah duluan di WhatsApp. Jadi saya angkat duluan. Mas Subiono silakan kalau ingin gabung di sini ya. Lagunya sudah tak siapin, ada Hello, ada Betaria Sonata, terus juga ada lagunya Helen Sparinga. Ada siapa di sana? Selamat sore, halo.
1: Halo, assalamualaikum, Bung Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Junaidi bilang tadi, kalau ngomong-ngomong begitu, jangan lewat udara, harus tapi dengan nomor pribadi.
0: Oke,
1: baik. Jangan kalau bilang begitu kan, nomor kalau udara kan semua dengar. Jadi Pak Junaidi jangan bilang begitu. Okay. Tidak boleh itu.
0: Baik, oke, oke.
1: Bila nona kaila, nona kaila, jangan kalau kamu mau apa nama, kalau kamu mau mau bercanda, telepon di nomor pribadi Bunda El saja, jangan bilang di udara begitu.
0: Oke.
1: Tidak boleh.
0: Baik, oke, baik.
1: Okay. Aha. Apa Bumbin. Namanya?
0: Uh-huh.
1: Apa nama? Kalau RRI ini kan semua seluruh Nusantara dengar.
0: Betul.
1: Okay, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Din ya. Oke, ada Bung Din. Di belakang Bung Din ada Mas Subiono dari Medium. Selamat sore, assalamualaikum Mas Subiono.
4: Waalaikumsalam, No.
0: Ah, sudah No suka luar, No. Bagaimana kabar Mas Subiono?
4: Baik, Mas.
0: Baik.
4: Internetnya luar biasa ini. Dari mana-mana.
0: Ah.
4: Terima kasih yang dari Manado. Salam kenal Bu. Siapa salam kenal semua?
0: Ada Bunda Els, ada Bunda Esterlita, ada Bunda Anggreni.
4: Terima kasih Bunda. Siapa tuh? Bunda El, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Junaidi sarannya. Terima kasih Bu Udin.
0: Betul.
4: Sarannya kalau enggak saya enggak ngasih saran kan?
0: Betul. Oke.
4: Terima kasih dari mana-mana sudah ke RRI
0: Teratai
4: tuh. Penyiarnya ganteng-ganteng sama ceweknya cantik cantik.
0: Iya gitu. Makanya banyak mencintai Ritter nanti. Terima kasih semuanya ya. Oke. Mas Subiono mau lagu apa nih? Kita putarin nih Mas Subiono.
4: Lagu kemesraan aja.
0: Kemesraan dari Iwan Fals ya, Iwan Fals.
4: Oke.
0: Oke, baik. Aha. Itu saja Mas Subiono.
4: Saya.
0: Oke, terima kasih Mas Subiono sudah bergabung sore ini ya.
4: Saya.
0: Baik.
5: Setitik kaluku semua dihargai.
0: Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ini yang pertama itu ada lagunya ini ya. Oke. Helen Sparingga dulu ya. Helen Sparingga dengan Birunya Cintaku. Nanti menyusul lagu-lagu yang lain yang sudah Anda request sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

0: Ini lagu dari Helen Sparingga ya, dengan Birunya Cintaku. Untuk saya lupa lagi. Ada Ibu Anggriani di ini ya, di Manado. Nanti lagu yang lain kita masih tunggu lagi untuk Anda yang ingin gabung selanjutnya. Nanti lagu-lagunya setelah jam 5 saya akan putarkan semuanya. Silakan di line telepon yang ingin bergabung kembali. Saya masih tunggu. Ayo yang mau masuk lagi 0921312551 juga 0822113729. Ayo saya masih tunggu lagi nih ya, mumpung masih ada waktu. Baik, yang mana nih ya? Aha. Oke, yang ini ya. Baik. Halo, selamat sore. Ini ya. Halo, selamat sore.
1: Bung Roni.
0: Oh iya, oke. Halo.
1: Nah, itu masalah ini bukan cuma di radio di Ternate, di apa, di Prophet Ambon. Mereka suka baku hantam itu dengan Tante Els yang buat Junaidi.
0: Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Anggriani ya.
1: Itu mungkin ya, Pak. Memang suka baku hantam itu, suka menghina orang di udara.
0: Oh gitu. Oke, baik.
1: Itu suka baku hantam, suka apa, bikin-bikin tersinggung orang, nyindir-nyindir orang.
0: Oh, ini siapa? Bunda Esther Lita ya?
1: Pakai nama Manado.
0: Ini bunda siapa? Bunda Esther Lita.
1: Bunda Esther Lita.
0: Oh iya, oke deh.
1: Jadi malu-malu deh.
0: Baik.
1: Bikin malu di Ternate
0: deh. Oke, Bunda Esther, terima kasih ya. Lagunya saya putarin nanti sebentar ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Bunda Esther Lita. Oke, baik. Saya terima lagi di belakangnya Bunda Esther Lita dari Ake Gale. Oke, saya terima ada mana nih? Oke, Mama Indah. Mana Mama Indah nih? Kok tidak bisa ini ya? Kok mati terus ya? Baik, bisa coba lagi. Baik, saya terima dulu. Halo, selamat sore Mama Indah.
2: Halo, selamat sore, Bung Roni, apa kabar?
0: Nah, saya sudah jumpai ini sobat saya nih di ujung sana. Aduh, saya jadi pusing sendiri ya. Ya ampun.
2: Ada apa?
0: saya mau minum obat CTM saja biar tidur ya.
2: Kacau.
0: Baik, Mama Indah. Mama Indah tuh siapin lagu apa nih?
2: Aduh, jangan paksa rindu. Jangan
0: berpaksa. Jangan berpaksa. Ya ampun, bahaya sudah saya jadi korban ternyata. Oke, jangan paksa rindu Mama Indah. Silakan buat siapa nih?
2: Oke, buat semua pendengar yang so bergabung tadi. Ada Ibu Esther Lita, ada Bu Ratna, Ibu Anggraini ya. Ibu Anggraini ada komplain apa lagi itu?
0: Aduh, oke. Terus siapa lagi?
2: Terus ada Putra Tengah ya di Fak-Fak. Terus ada Pak Guru di Morotai. Terus ada Pak Yasin Mama Ulfa juga ya. Terus ada Mas Biono, Mas Santoso. Terus ada Bunda Natalia, Bunda Es, Pak Junaidi. Apa kabar?
0: Semoga Pak Junaidi sehat-sehat selalu. Berharap begitu ya.
2: Terus ada Pak Yayan juga ya. Terus ada Bung Laras. Ada Bang Otis. Terus ada Bang Andi. Ada Purnama, Mama Eba, Pak Haji Halil juga.
0: Okay.
2: Ada Kondal Farid. Terus yang di Tidore sana ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Aiko, Dinko Buci, Bung Ipi, ada Bang Abdu, Bung Benijo, Bung Ono, dan semua sudah Bung.
0: Oke, okay, baik. Nanti kita ketemu, kita cerita-cerita ya, Mama Indah ya. Baik, baik. Oke, terima kasih. Selamat sore Mama Indah di Ake Gale. Nah, itu dia. Sudah lengkap semuanya ya. Ini orang-orang, kalau orang Maluku pian torang semua itu basudara loh ya. Benar kan? Benar Pak Subiono kan? Torang semua basudara. Saya boleh pas dulu lagunya Betaria Sonata, terus nanti ala Iwan Fals, ada juga Hello dan ada Seventeen dengan Seventeen dari Ivan Seventeen ya, dengan ini Jangan Paksa Rindu. Saya akhiri dulu karena sudah jam 5 nih. Sudah jam 5 lebih 5 menit dari Betaria Sonata. Nanti lagu-lagu yang lain menyusul setelah saya pamit ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di program 1 untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia di hari ini.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Ternate juga masih bersama Anda, mengudara terus untuk Anda di setiap saat. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sore ini masih memilih program satu untuk Ternate Sore. Lagu-lagu Indonesia tadi di 100% Indonesia sudah kita putarkan semuanya ya. Yang sudah request mudah-mudahan terhibur. Nanti sebentar malam itu ada Ruang Rindu. Anda ketemu lagi bersama rekan-rekan nanti di Ternate Malam bersama Anda untuk requestan selanjutnya ya. Sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, masih di Ternate Sore ini. Kita tuntaskan kebersamaan kita hingga nanti di jam 6 sore atau tepat pada pukul 18:00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore sekali lagi, selamat menikmati suasana sore Anda bersama keluarga di rumah.

101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore sekali lagi untuk Anda yang masih bersama kami sore ini. Sajian lagu-lagu hiburan mengiringi Anda di sore hari ya. Entar kan itu ya, malam minggu. Jadi mungkin Anda yang lagi mempersiapkan sebentar, kira-kira malam minggu sudah punya rencana belum ya? Saya terpantau dari depan RRI Jalan Sultan Hairun, sore ini padat sekali ya. Ini biasanya menjelang sorenya begitu. Jadi Anda yang mungkin lagi jalan, lagi jogging, lagi bersepeda, ya, kami ingatkan juga Anda pengendara baik roda 2, roda 4, sesuai aturan yang berlaku di jalan raya, kita ikuti semuanya begitu ya, biar tertib. Kita lihat suasana sore begitu sangat luar biasa di kota Ternate dan sekitarnya. Dan mentarinya sepertinya sudah menghilang ya. Ntar lagi kan tenggelam begitu. Jadi ya udah, mumpung cuacanya lagi bagus di luar, ya udah Anda yang selagi menikmati suasana jalan sore bersama keluarga, selamat sore saya ucapkan untuk Anda. Nah, kalau kita lihat perubahan iklim yang menyebabkan ratusan juta anak di Indonesia ini menghadapi paparan panas berbahaya di setiap tahun karena lagi musim kemarau juga sebenarnya ya. Sebuah studi menemukan hingga 560 juta anak berusia 0 sampai 9 tahun sepertinya mengalami setidaknya 1 bulan tambahan tekanan panas setiap tahunnya. Tambahan tekanan panas tersebut disebabkan akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, di sinilah pendengar, anak-anak saat ini mengalami lebih banyak hari dengan tekanan panas dia dibandingkan generasi sebelumnya. Para peneliti dari Fritz University Brussels menilai kondisi tersebut menimbulkan resiko kesehatan serius, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, resiko tersebut

juga meningkatkan risiko yang dihadapi anak-anak, termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Selain anak-anak, bayi baru lahir dan orang lanjut usia juga termasuk kelompok yang memiliki risiko tinggi terhadap tekanan panas. Studi tersebut menemukan paparan tekanan panas pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, disinilah pendengar, jumlah anak yang menghadapi ancaman tersebut hampir 3 kali lipat dibandingkan 150 juta orang berusia 60 sampai dengan 69 tahun yang mengalami ancaman serupa. Panas ekstrim juga dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengatur yang namanya suhu udara. Nah, kondisi tersebut juga dapat memperburuk penyakit yang sudah ada dan meningkatkan risiko sengatan panas, ada gagal ginjal, serta kerusakan paru-paru. Dampak panas terhadap anak-anak dinilai lebih besar karena tubuh merasa masih dalam tahap perkembangan. Sore ini dari portal rri.co.id saya himpun informasinya. Peningkatan paparan panas menjadi salah satu ancaman kesehatan yang semakin serius bagi generasi muda. Para peneliti menyebutkan wilayah tropis dan negara-negara miskin dengan populasi muda mengalami peningkatan panas lembab paling besar akibat perubahan iklim. Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Barat ini menjadi wilayah yang dengan jumlah anak yang paling banyak terpapar tekanan panas berbahaya. Anak-anak di wilayah yang paling terdampak juga cenderung menghadapi kerentanan sosial ekonomi yang lebih tinggi. Yuk, informasinya Anda bisa akses kembali ya di portal kami rri.co.id. Yuk, kita ke mobil balap dulu dari Naif. Jadi kalau Anda yang lagi di balik setir, sore ini kami ingatkan hati-hati di jalan ya, baik pengendara roda 2 maupun roda 4.

Pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria yang menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja sekarang, utamanya dalam hal perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ya. Menurutnya, perkembangan AI kini telah memasuki hampir seluruh sektor pekerjaan. Ia mengatakan kemajuan AI generatif membuat peluang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan bagaimana kekhawatiran terhadap perubahan struktur dan jenis pekerjaannya. Pekerja ini perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan akibat semakin luasnya penggunaan AI. Kesiapan tersebut diperlukan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dari portal rri.co.id, informasi yang saya himpun untuk Anda, kondisi tersebut sejalan dengan laporan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. Laporan tersebut menunjukkan hampir 1 dari 4 pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI negatif. Jadi pemerintah tidak dapat menunggu dampak AI terjadi sebelum menyiapkan langkah mitigasi. Kebijakan perlu disusun sejak awal untuk memastikan bagaimana perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi terakhir untuk perjumpaan kita di Ternate Siang hingga sore ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan saya Roni, juga ada Bung Adrian, kami harus akhiri dulu kebersamaan kita. Selanjutnya nanti Anda bersama rekan-rekan di Ternate Malam. Maisara akan siap mengawal Anda hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih, kami pamit, selamat sore, selamat menikmati waktu sore Anda, dan selamat menikmati juga malam minggu sebentar ya, bersama orang-orang yang Anda cintai, yang selalu bersama Anda. Kami pamit, sampai jumpa.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate yang akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Selamat mendengarkan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara. Dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau dan fenomena El Nino di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Kota Ternate secara resmi menyerahkan bendera Pataka JKPI kepada Ketua TPPKK Kota Bandung Arya Tri Farhan yang mewakili Wali Kota Bandung sebagai tuan rumah Rakernas JKPI ke-13 pada 2027 mendatang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Play Go, atau RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, serta stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Davi Baba. Berita pertama, saudara, keseruan gelaran budaya dan prosesi penyerahan bendera Pataka mewarnai rapat kerja nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Landmark Kota Ternate kemarin. Kota Ternate secara resmi menyerahkan bendera Pataka JKPI kepada Ketua TPPKK Kota Bandung Arya Tri Farhan yang mewakili Wali Kota Bandung sebagai tuan rumah Rakernas JKPI 13 pada 2027 mendatang. Saudara, penyerahan pataka tersebut menjadi simbol estafet amanah untuk merawat dan melestarikan warisan pusaka Nusantara yang membentang dari timur hingga barat Indonesia. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman menegaskan pentingnya kolaborasi antar wilayah melalui penguatan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan dalam pembangunan kota. Menurut Tauhid, estafet kepemimpinan JKPI diharapkan semakin memperkuat kerjasama antar wilayah melalui tiga fokus utama, yakni pertukaran budaya dan pelestarian pusaka, penguatan sinergi dalam perlindungan cagar budaya nasional, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis warisan sejarah. Sementara itu, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal menyampaikan apresiasi atas keramahan masyarakat Ternate dalam menyambut lebih dari 1.000 tamu dan delegasi selama pelaksanaan Rakernas JKPI 12 sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi para tokoh dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. JKPI juga memberikan penghargaan maestro legenda kepada 10 tokoh. Mereka antara lain almarhum Haji Burhan Abdurrahman sebagai maestro legend revitalisasi dan penggerak Kota Pusaka yang diterima Mansur Abdurrahman. Kemudian almarhum Muhammad Adnan Amal sebagai maestro legend pelestari dokumen kuno yang diterima Marjori Saidah Amal. Selanjutnya saudara, Boki Alwia H. Anissa Hidayatullah sebagai maestro legend pelestari gastrodiplomasi kuliner rempah diterima Boki Nadia Hidayatullah Shah. Jainuddin M. Ari sebagai maestro legend penggerak teater rakyat. Hasan Ali atau Atta Dengkovia sebagai maestro legend pelestari alat musik tradisional. Kemudian Abdul Halil atau Loyla Dragel sebagai maestro legend komposer atau penyanyi pop daerah, Rizal Iskandar Alam sebagai maestro legend pelestari tari tradisional kesultanan, Hamadal Minggu sebagai maestro legend penjaga plasma Nutfa Cengkih dan Pala Purba. Penghargaan juga diberikan kepada Elma Kamri sebagai maestro legend pengobatan tradisional dan rempah herbal, serta Haja Sehat Lamasila sebagai maestro legend pelestari wastra dan busana Ternate yang diterima oleh Haryani Yasil. Selanjutnya saudara, ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau dan fenomena El Nino di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Pemerintah provinsi pun memperkuat langkah antisipasi dengan membentuk satuan tugas penanganan karhutla. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ranting-ranting dan segala macam untuk pembersihan, jadi baik pembukaan maupun pembersihan untuk tidak melakukan dalam bentuk pembakaran.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain ancaman kebakaran, kondisi cuaca kering juga meningkatkan risiko kekeringan serta kesulitan memperoleh air bersih di sejumlah wilayah. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Provinsi Maluku Utara membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir. Saat dikonfirmasi RRI Jumat siang, Samsudin mengatakan, pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, BMKG, Basarnas, Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait. Ia meminta masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi yang saat ini sangat kering.
1: Ada ranting-ranting dan segala macam untuk pembersihan, dari baik pembukaan maupun pembersihan, untuk tidak melakukan dalam bentuk pembakaran, dibiarkan dulu sampai dengan kondisi memungkinkan.
2: Selain aktivitas pembukaan lahan, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap potensi kebakaran yang bersumber dari puntung rokok. Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menyebut sejumlah kasus kebakaran terjadi di sekitar badan jalan. Karena itu, pengguna kendaraan diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan. Pemprov juga akan meneruskan imbauan tersebut secara berjenjang hingga ke tingkat desa. Bahkan di sejumlah daerah telah dibentuk Satgas Penanganan Karhutla di tingkat desa. Pemerintah provinsi kini menyiapkan surat edaran sebagai penguatan langkah pencegahan di lapangan.
1: Ya, edaran juga sebagai tindak lanjut dari penyampaian kepada Kabupaten Kota. Saya kira kita harus bekerja secara bersama-sama untuk bisa mengantisipasi.
2: Dalam penanganan karhutla, Pemprov Maluku Utara juga memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dapat dimobilisasi ketika dibutuhkan. Perusahaan swasta didorong ikut membantu melalui peralatan yang dimiliki. Sementara Balai Wilayah Sungai atau BWS juga menyiapkan alat berat dan pompa air untuk mendukung penanganan di lapangan. Untuk wilayah yang membutuhkan dukungan, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong mobil pemadam kebakaran ke Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Samsudin menegaskan, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait menjadi kunci mencegah meluasnya karhutla selama musim kemarau. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Pemerintah daerah pun bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut. Berikut laporan Davi Baba.
3: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Sekretaris Daerah Sekda Halmahera Barat, Julius Marau, mengatakan 14 desa yang terdampak tersebar di 5 kecamatan dari total 9 kecamatan di daerah tersebut. Berdasarkan laporan dari masing-masing camat, krisis air bersih terjadi di 4 desa di Kecamatan Tabaru, 1 desa di Kecamatan Ibu, 4 desa di Kecamatan Ibu Selatan, 2 desa di Kecamatan Sahu, dan 2 desa di Kecamatan Jailolo. Untuk menangani krisis air bersih tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bekerjasama dengan PT Vipol untuk menyalurkan air bersih ke desa-desa terdampak. Julius mengatakan, PT Vipol menyediakan fasilitas dan air bersih yang kemudian disalurkan kepada masyarakat di desa yang membutuhkan. Selain berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kemarau panjang juga mulai memengaruhi sektor pertanian di Halmahera Barat. Julius menambahkan, Pemkab Halmahera Barat tetap berusaha mencari langkah penanganan terhadap dampak kemarau pada sektor pertanian. Dengan demikian, penanganan krisis air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah sembari menyiapkan upaya untuk membantu kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kemarau. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pelatih Michael Valganis masih sibuk membangun Brisbane Roar. Uji coba melawan Persija menjadi kesempatan menguji para pemain barunya. Brisbane Roar dijamu Persija di Jakarta International Stadium Sabtu 29 Agustus 2026 hari ini. Laga ini menjadi tantangan bagi dua tim yang sedang melakukan persiapan akhir. Pelatih Australia itu menerima tantangan demi kemajuan timnya menghadapi Persija dinilai bermanfaat sebelum kompetisi L-League musim ini berlangsung. Perwakilan pemain Nam Tai He menilai Brisbane Roar akan menjalani laga sulit. Cuaca panas menjadi tantangan agar tampil solid menghadapi tuan rumah. Para pemain pun memahami kondisi tersebut dan akan mempersiapkan diri dengan baik saat menghadapi Persija Jakarta di Jakarta International Stadium. Saudara, selanjutnya, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Berikut kami hadirkan informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dengan perakiraan Fauji. Fauji, silakan laporannya.
4: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Fauji sebagai perakirawan cuaca stasiun meteorologi 12 Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca Maluku Utara pada malam hingga dini hari adalah cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum berpotensi cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Davi Babah bersama teknik montase Dini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral yang maksud kami Warta Berita Sore ya, yang dipandu oleh rekan Davi Baba tadi pendengar ya. Dan untuk ternyata sore lanjutan, saya Mesara bersama rekan teknik studio Mbak Dini dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah bakal menemani Anda. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah mendengarkan kami melalui FM dan juga aplikasi RRI Digital, streaming kami juga, dan tentunya untuk stasiun relay kami di Kota Maba dan Pulau Morotai. Mendingan untuk selanjutnya kami ajak Anda ya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran untuk religi sore jelang kumandang ajian maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18:39 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah At-Tahrim ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Shadaqallahu al-azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang

menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda di Ternate malam hari ini untuk mengikuti cek fakta. Mendengar kanal YouTube Kajian Online mengunggah video berdurasi 15 menit 47 detik dengan narasi Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50. Takut RI jadi negara maju lawan Singapura dan Eropa. Thunberg Hoax kemudian memasukkan kata kunci tersebut di mana ke mesin pencari Google. Tidak ditemukan pemberitaan dari sumber valid yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran dengan kata kunci justru mengarah ke hasil cek fakta antar news dan isinya menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Dapat didefinisikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta terkait Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah membersamai kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, untuk malam hari ini ya, sembari menemani Anda dengan beragam informasi-informasi terkini di Ternate malam hari ini juga dari portal kami KBRN RRI Online. Tidak lupa juga kami menyapa Anda ya, di malam minggu terakhir ya, kita di bulan Agustus pendengar, jangan lewatkan juga ini acara JKPI di mana Rakernas ke-12 ya pendengar, di mana Kota Ternate sebagai tuan rumah. Pastiin untuk Anda warga masyarakat Kota Ternate mendukung penuh dan juga ikut berpartisipasi. Nah, sebentar malam itu pendengar ada pagelaran gitu ya pendengar, yaitu parade juga, parade budaya juga gitu ya pendengar, dimana untuk parade tersebut pawai budaya dan karnaval JKPI 2026 ini dari melintasi ya jalur bersejarah yaitu Benteng Oranye, simbol kolonial, menuju kedaton Kesultanan Ternate. Simbol adat dan spiritual adalah sebuah perjalanan kosmologis tentunya ya pendengar, untuk Anda masyarakat Maluku Utara untuk bisa juga berpartisipasi gitu ya, untuk ikut serta memeriahkan juga gitu pendengar. Tema visual yang diangkat yaitu Cahaya Pusaka The Light of Heritage. Nah, untuk startnya Benteng Oranye ya, hingga finish di Ngaralamo, Kedaton Kesultanan Ternate pendengar, pada pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur nantinya. Buat Anda jangan sampai ketinggalan gitu ya pendengar untuk malam hari ini juga. Dan sebelumnya gitu, sebelumnya ya pendengar, di acara JKPI juga yaitu kemarin malam ya di tanggal 28, di mana panggung pusaka bagi warisan persaudaraan dan kepedulian dalam rangkaian Rakernas ke-12 JKPI, di mana budaya hadir bukan sekedar untuk ditampilkan tetapi juga dirasakan sekaligus menyatukan langkah dari kota-kota pusaka Indonesia. Di malam gelar budaya dan penyerahan pataka JKPI, ada hati yang dititipkan juga untuk saudara-saudara kita di NTT pendengar, konser amal juga ya, konser amal Rakernas ke-12 Pray for NTT, duka kota pusaka untuk NTT. Dan pendengar dari Ternate, doa dan kepedulian mengalir untuk saudara kita di NTT. Dari warisan budaya kita belajar tentang kemanusiaan, dari kebersamaan tentunya kita menguatkan ya mereka yang sedang berduka. Dan Ternate menyalakan cahaya, kota pusaka Indonesia bersatu dalam kepedulian. Dan pendengar, tentunya untuk Kota Ternate ya pada tahun 2026 ini sebagai tuan rumah, dan sudah dilanjutkan juga ya secara resmi Kota Ternate sudah menyerahkan bendera pataka JKPI kepada Ketua TPP PKK Kota Bandung Aryatri Farhan yang mewakili Wali Kota Bandung sebagai tuan rumah Rakernas JKPI ke-13 pada tahun 2027 mendatang. Dan jangan lewatkan ya untuk malam hari ini pendengar, ikut serta pastinya untuk bergabung juga di mana masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya untuk melihat langsung pawai budaya dan karnaval JKPI 2026. Berbagai budaya, adat juga ya, baju-baju adat juga nantinya akan diikutsertakan nanti malam pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, yang dimana star yang sudah kami informasikan sebelumnya yaitu mulai dari Benteng Oranye Ternate hingga ke Kedaton Kesultanan Ternate, tepatnya di lapangan Ngaralamo pendengar. Dan pendengar, untuk malam hari ini juga ya kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini. Nah, ini kita ke Gubernur Sherly Joanda dulu yang resmi sudah resmi gitu ya pendengar, ini mendukung pelayanan jantung yang sudah diresmikan kemarin juga untuk gedungnya, gedung pelayanan jantung terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Dan Gubernur Sherly Maluku
Gubernur Sherly Juanda juga ya pendengar, ini mengatakan di mana pemerintah daerah harus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses layanan kesehatan dengan kualitas yang setara gitu pendengar. Dan kemarin ini sudah dilakukan peresmian ya di gedung tersebut, mulai dibangun yang kita tahu mulai dibangun pada tahun 2023 lalu, seluruh peralatan medis juga untuk mendukung pelayanan jantung merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan. Dan Gubernur juga mengatakan pembenahan Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori menjadi salah satu agenda yang dipercepat sejak beliau lantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Februari 2025 lalu. Selain mempercepat pembangunan di gedung pelayanan jantung terpadu, Pemprov Maluku Utara juga melakukan informasi di tubuh rumah sakit serta reformasi ya maksud kami di tubuh rumah sakit serta perbaikan sejumlah fasilitas. Dan pembangunan fasilitas kesehatan ini gak semata-mata mengenai penyediaan gedung dan peralatan medis. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan juga masyarakat di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dan dalam kesempatan tersebut ya pendengar, Gubernur Sherly juga mengatakan kesempatan seseorang untuk mendapatkan layanan medis terbaik itu tidak boleh ditentukan oleh tempat kelahirannya. Maka dari itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota harus membangun sistem kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat. Dan beliau juga berkomitmen memperkuat layanan kesehatan di Maluku Utara dipengaruhi pengalaman pribadi di mana suaminya ya almarhum Benny Laos yang kita ketahui meninggal setelah mengalami kecelakaan speedboat di Pulau Taliabu. Dalam insiden tersebut Gubernur Sherly juga menjadi korban dan harus dievakuasi melalui Sulawesi Tenggara ya menuju Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Pengalaman juga membuat beliau melihat secara langsung persoalan keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah kepulauan. Dan beliau berharap ya masyarakat juga tentunya harus mendukung penuh kerja nyata dari pemerintah Provinsi Maluku Utara dan masyarakat nggak perlu mengalami pengalaman yang serupa. Dan beliau menyadari pentingnya pemerataan layanan kesehatan. Baik pendengar, untuk informasi tersebut bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI online. Dan Gubernur Sherly juga mengatakan tujuan akhir dari pembangunan layanan kesehatan yaitu memastikan pasien memiliki kesempatan untuk kembali berkumpul dengan keluarganya. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pendengar masih bersama kami di Prosotor RRI Ternate, dan tentunya kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Kami hadirkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang memproyeksikan pendapatan daerah meningkat dalam rancangan perubahan APBD 2026. Proyeksi tersebut ini disampaikan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, dalam rapat paripurna DPRD, dan untuk pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 1,152 triliun rupiah. Ini meningkat ya 216,53 miliar rupiah dari target sebelumnya. Kenaikan tersebut juga setara 23,14% dibandingkan target awal sebesar 935,61 miliar rupiah. Untuk peningkatan pendapatan terutama berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 1,92 triliun rupiah. Nilai tersebut ini meningkat juga sekitar 210,81 miliar rupiah dibandingkan target sebelumnya. Dan perubahan proyeksi pendapatan mempertimbangkan perubahan konsumsi kebijakan umum anggaran dari dan juga RKPD 2026 ya, di mana pemerintah daerah Halmahera Timur juga menyesuaikan target dengan perkembangan sumber penerimaan yang tersedia. Kenaikan PAD mencapai 12,37% dibandingkan target awal yaitu 43,88 miliar rupiah. Sementara untuk pendapatan transfer meningkat seiring perubahan proyeksi beberapa komponen dana bagi hasil. Salah satu faktor peningkatan transfer ini berasal dari DBH pajak dan juga bukan pajak SDA atau sumber daya alam. Komponen ini mencakup DBH pajak bumi dan juga bangunan serta DBH sumber daya alam mineral dan batubara royalti. Namun tidak seluruh komponen pendapatan mengalami peningkatan dalam rancangan perubahan APBD tersebut. Dana desa justru mengalami penurunan ini dari 73,54 miliar rupiah menjadi 32,84 miliar rupiah. Dan perlu Anda ketahui juga penurunan dana desa di Kabupaten Halmahera Timur ini mencapai sekitar 40,7 miliar rupiah dibandingkan target sebelumnya. Kondisi tersebut ini menjadi bagian dari penyesuaian struktur pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026. Untuk rincian pendapatan daerah telah dituangkan juga dalam dokumen rancangan peraturan daerah perubahan APBD. Dokumen ini selanjutnya menjadi bagian pembahasan bersama DPRD dan juga pemerintah daerah. Untuk tahapan selanjutnya bakal dibahas juga dokumen RKA perubahan SKPD bersama DPRD melalui pembahasan lintas komisi. Dan Pemda juga berharap proses tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai kebutuhan pembangunan. Informasi tersebut pendengar bisa Anda akses juga ya di portal kami KBRN RRI online terkait dengan pendapatan perubahan APBD Halmahera Timur 2026 yang naik 216,53 miliar rupiah.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Ya, bentar lagi kan mereka TKA nih ya, mengikuti pelaksanaan tes kemampuan akademik, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas belajar anak di rumah juga jelang pelaksanaan TKA. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, menghimbau orang tua jadi nggak menyerahkan sepenuhnya persiapan TKA kepada sekolah. Jadi harus saling membantu juga gitu ya, harus tahu juga, jeli juga tahu apapun informasi dari para guru di sekolah dan juga wali kelasnya. Jadi dampingan gitu ya, pendampingan keluarga ini sangat diperlukan agar siswa memiliki waktu belajar yang cukup dan juga konsisten. Nah, TKA ini merupakan asesmen standar nasional untuk mengukur capaian akademik murid secara objektif dan juga adil. Untuk jenjang SMA dan SMK, materi yang diujikan itu meliputi bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan juga dua mata pelajaran pilihan. Jadi berbeda dengan ujian yang menentukan kelulusan, untuk hasil TKA tidak menjadi penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan, namun hasil asesmen bisa menjadi dokumen yang mendukung siswa dalam mengikuti jalur prestasi maupun seleksi pendidikan lanjutan, termasuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Maka dari itu sangat didorong ya siswa memanfaatkan waktu persiapan dengan meningkatkan penguasaan materi dan rutin berlatih soal. Siswa juga diingatkan untuk mengelola waktu dengan baik serta tetap berikhtiar dan juga berdoa. Dan pendengar, ditekankan juga untuk persiapan menghadapi TKA gak hanya soal mengejar nilai. Siswa juga perlu membangun kebiasaan belajar yang teratur. Sementara orang tua ini sangat diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah. Jadi pendampingan itu sangat penting ya pendengar, khususnya untuk para orang tua yang saat ini anaknya berada di kelas 3 SMA atau SMK. Mendengar untuk selanjutnya ya, kami ajak Anda mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan Isya pada pukul 19:47 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi dan lagu-lagu hiburan kami jeda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Informasi dan inspirasi. Informasi dan
2: inspirasi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Meninggal khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajan Isa. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isa.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Lapas kelas 2 Biasanana memberikan edukasi kesehatan tentang penularan hantavirus kepada warga binaan. Kegiatan berlangsung di Aula Lapas Sanana pada Sabtu hari ini, tepatnya 29 Agustus 2026, untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko penyakit tersebut. Materi mencakup cara penularan, gejala klinis, diagnosis, penanganan, pencegahan, serta pengendalian risiko hantavirus. Edukasi disampaikan Kasih Binadiker Murni Muhsin bersama peserta magang bidang keperawatan secara komunikatif. Penyampaian materi diarahkan agar warga binaan memahami informasi kesehatan dan mampu menerapkannya sehari-hari. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperjelas langkah pencegahan penularan hantavirus. Edukasi tersebut tentunya penting untuk membangun kesadaran menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Sanana David Leka Tompesi menilai edukasi kesehatan penting menciptakan lingkungan pemasyarakatan sehat. David juga mengatakan Lapas Sanana terus mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan hunian warga binaan. Pemantauan kondisi kesehatan juga dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan selama menjalani pembinaan. Beralih ke informasi nasional,

Kita ke informasi nasional, pendengar, regenerasi sumber daya manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kesinambungan pengabdian TNI Angkatan Udara kepada bangsa dan negara. Melalui lahirnya perwira-perwira muda yang profesional, TNI Angkatan Udara terus memperkuat kualitas personel guna menghadapi tantangan pertahanan yang semakin dinamis seiring perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis global. Komitmen tersebut kembali diperkuat dengan bertambahnya 154 perwira pertama TNI Angkatan Udara setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik para calon perwira remaja Akademi Angkatan Udara dalam upacara prasetya perwira TNI Polri tahun 2026 di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Juli kemarin. Dan dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari proses pendidikan, melainkan awal perjalanan pengabdian kepada bangsa dan negara. Beliau juga mengingatkan bahwa pangkat yang disandang para perwira merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, disiplin, serta kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam upacara Praspa TNI Polri tahun 2026, melantik 512 Capaja Akademi Militer, 229 Capaja Akademi Angkatan Laut, dan 282 Capaja Akademi Kepolisian sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan di Institusi Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Demikian lintas informasi, pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang gak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alamak. Jaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang sembuh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
3: Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Ingin bersama-samamu.
0: Liodra, Teganya Kau.
3: Kau sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu.
3: Tantangkanlah kuatku membantu.
0: Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kok di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Suwe Ora Jamu.
3: Suwe Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk bilang gak sumping dari Jawa.
1: Si Patokan.
6: Sayangku si Patokan matiku.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, ini kami pantau ya di depan kantor RRI Ternate ini sudah ramai dengan warga kota Ternate, masyarakat Maluku Utara pada umumnya yang antusias tentunya melihat langsung pawai karnaval acaranya JKPI 2026 ya, pawai budaya dan juga karnaval JKPI 2026 The Light of Heritage, yang tentunya beberapa saat lagi mereka ya bakal star dari Benteng Oranye Ternate, Benteng Orange ya, hingga finish di depan Kedaton Kesultanan Ternate di Lapangan Ngaralamo. Pendengar, jangan lewat kan ya tentunya untuk Anda masyarakat pada umumnya wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya, yang gak tahu mau kemana bisa main ke depan kantor RRI Ternate. Ini sudah membludak ya pendengar, ini antusias masyarakat Masya Allah tentunya melihat parade budaya ya pendengar, pawai budaya dan karnaval JKPI 2026 dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang sudah hadir pastinya dari beberapa hari kemarin ya, di mana kota Ternate menjadi tuan rumah. Pendengar, untuk beragam informasi sembari ya kami akan melihat langsung parade budaya depan kantor kita ke Menteri Komunikasi dan Digital Melutia Hafid yang resmi mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan. Kebijakan ini melarang operator ya mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Hal tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Dan Menkomdig juga mengungkapkan surat edaran ini mengatur operator seluler ya untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Surat edaran ini diterbitkan pada 28 Agustus 2026 kemarin sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 / PUU / Datar 23 angka Romawi / 2025 tertanggal 23 Juli 2026. Moti juga menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan. Jadi sekarang ini kuota kita ini tentunya merupakan hak pelanggan gitu ya. Jadi sisa kuota nggak boleh saja hangus. Operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota. Jadi ini sudah ada surat edaran, jadi lebih memastikan gitu ya pelanggan mendapatkan manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah dibayarkan. Dari informasi tersebut ya pendengar, kita ke informasi-informasi lainnya. Nah ini kita ke beberapa daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2027. Pelatih Novarianto memastikan 23 pemain yang masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia U20 untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2027. Dari daftar 23 pemain yang dipercaya Nova, ada beberapa nama yang sebelumnya sudah cukup akrab. Sebagian ada juga pemain baru. Komposisi 3 penjaga gawang, yaitu 10 pemain belakang, 5 gelandang, dan 5 penyerang, jadi tumpuan memburu tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 yang nantinya bakal berlangsung di China. Untuk fase kualifikasi, Indonesia tergabung di grup H bersama Malaysia, Australia, dan tuan rumah Laos. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 31 Agustus, 3 September, dan 6 September. Dava Al-Ghazemi, RD Waulia, dan Rendri Razaku menjadi deretan penjaga gawang di kubu timnas Indonesia U20. Dari 3 kiper ini, Deva menjadi nama kejutan pendengar. Sementara di barisan pemain belakang terdapat nama seperti Iputu Panji, Eizar Yaakob, Amar Briggs ya pendengar, Al-Ghazani Dwi hingga Fabio Aska. Mereka langganan timnas sejak U15 gitu pendengar. Sementara gelandang-gelandang yang bakal jadi andalan yaitu Isfandiar Abdillah, Nazril Alvaro, dan Welber Jardim. Nama terakhir yaitu pemain yang berkiprah di Brazil. Sedangkan Reno Salampesi, Zahabi Goli, dan Arkan Kaka merupakan beberapa penghuni lini depan timnas Indonesia U20. Mereka bakal menjadi ujung tombak Garuda Muda. Jadi lawan pertama yang nantinya bakal dihadapi tim asuhan Nova Arianto yaitu Malaysia. Pertandingan ini juga bakal berlangsung di New Laos National Stadium.
Vianna Tiane Laos pada Senin 31 Agustus 2006 mendatang, tepat ya pendengar di akhir bulan Agustus. Demikian pendengar, daftar nama pemain timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2027.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral, pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi lainnya. Iya, kita ke informasi updatean dari BNPB yang mencatat ada 111 korban meninggal dari peristiwa gempa bumi di NTT per Sabtu hari ini, 29 Agustus 2026. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers yang digelar di kantor BNPB Jakarta pada Sabtu hari ini, mengatakan sejak gempa magnitudo 7,7 terjadi pada 15 Agustus lalu, ada gempa susulan sebanyak 9,278 yang terjadi hingga saat ini. Dan pendengar, ada kenaikan signifikan ya dari warga yang mengungsi juga. Kenaikan tersebut dikarenakan data yang terus masuk. Dan lebih lanjut ditambahkan juga, BNPB menerima bantuan sebanyak 5 ton pada hari ini, sedangkan bantuan yang sudah dikirim sudah mencapai 22 ton. Jadi secara kualitatif, jumlah logistik yang terkirim sebesar 1.916 ton dalam periode tanggal 15 hingga 29 Agustus 2026. Dan pendengar, bisa dilihat juga di Labuan Bajo ada 1.200 ton, Maumere 598 ton, Manggarai Barat sendiri ada 12 ton, Manggarai ada juga 25 ton, Manggarai Timur 30 ton, Ngadah ada 8 ton, Nagekeo 16 ton, Ende 16 ton, dan Sika ada 10 ton pendengar. Dan informasi pendengar ya, tentunya kami hadirkan dari laman CNN Indonesia, jumlah yang meninggal tetap sebesar 111 orang. Dan dimohon juga doa untuk seluruh yang meninggal akibat dari gempa ini, untuk kiranya diberikan ketabahan buat keluarga, buat tahandai tolan, maupun untuk tetangga-tetangga yang bersama-sama selama ini terkait dengan warga yang meninggal tersebut pendengar. Informasi tersebut pendengar ya, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Kita ke hasil kualifikasi Moto 3 Aragon 2026, di mana pendengar, untuk informasi tersebut yang masih kami ada update juga ya dari CNN Indonesia. Veda Ega Pratama gagal lolos dari sesi

pembalap juga ini ya, berusaha memaksimalkan waktu tersisa. Uriarte melampaui catatan waktu Gonzalez, sementara Veda justru melorot ke peringkat ke-8. Lantaran gagal menembus 4 besar dalam sisi Q1, Veda nggak lolos ke Q2. 4 pembalap tercepat di Q1 yang masuk ke Q2, yaitu Uriarte, Gonzalez, Buchanan, dan Esteban. Pendengar, sementara persaingan menempati pole position di Moto3 Aragon 2026 melibatkan Uriarte dan Maximo Quiles. David Almansa sempat mencatatkan waktu terbaik, namun dibatalkan karena bendera kuning yang berkibar menyusul kecelakaan yang menimpa Joel Esteban. Dan pada detik terakhir kualifikasi terjadi perubahan yang sangat cepat. Catatan waktu Quiles disalip Marco Morselli, tidak lama berselang David Almansa yang berada di posisi teratas. Demikian pendengar informasi terkini hasil kualifikasi Moto3 Aragon, di mana Veda Ega ya gagal lolos ke Q2 dan start dari posisi ke-22 pada balapan yang berlangsung pada minggu besok. Tetap mempersamai kami pendengar ya, tentunya kami masih menunggu juga untuk pawai budaya dan karnaval JKPI 2026, dan sangat-sangat ramai pendengar ya di depan kantor RRI Ternate ini. Masyarakat juga sudah tumpah di sekitaran jalan trotoar, juga ini sudah ramai sekali. Dan nantinya tentunya pendengar, pawai budaya dan karnaval JKPI 2026 The Light of Heritage bakal dilaksanakan tentunya Kota Ternate sebagai tuan rumah. Dan untuk gue sarannya pada malam hari ini masih dengan Nyong Timur, lagu Timur dari Freshly Nicky Jul. Tetap bersama kami pendengar. Untuk lagunya Freshly ya, kami hadirkan satu lagu dari Freshly juga. Ini iya, kita ke lagunya Freshly juga. Satu lagu dari Freshly ini barengan sama Vicky Salamor ya pendengar. Ya, dengan judul Cerita Indah. Tetap bersama kami pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi, Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sahati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini bukan betul. Sama di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, dak. Tidak untuk apa yang cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya, semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: informasi dan inspirasi. Informasi dan
1: inspirasi. Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate malam hari ini pendengar. Untuk antusias masyarakat tentunya di Festival Budaya, Parade Budaya ya, malam-malam hari ini sangat ramai di depan kantor RRI Ternate karena tepatnya di Lapangan Negara Lamo, Kedaton Kesultanan ya, menjadi finishing atau dimana untuk para delegasi atau peserta pawai budaya ini finish ya di seputaran Lapangan Negara Lamo yang tepatnya tentunya berada di depan Kedaton Kesultanan Ternate. Dan pendengar antusias tentunya dari Banjarmasin, dari Bogor, terus ada juga dari Semarang. Waduh, memang cantik-cantik benar ya dari perwakilan karnaval di setiap daerah. Dan masih banyak lagi untuk adik-adik SD SMP juga yang antusias menggunakan pakaian adat daerah masing-masing, dan ini sangat terlihat. Tapi untuk sinyalnya ini lagi ngadat ya, karena tumpukan warga masyarakat Kota Ternate yang sangat excited, antusias malam hari ini. Pastinya untuk jaringan telepon maupun seluler gitu ya pendengar, ini lagi ngadat. Jadi tentunya buat Anda yang lagi di rumah, nantinya Anda bisa melihat langsung, mungkin secara langsung dari beberapa media sosial untuk rekan-rekan atau masyarakat setempat. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan. Nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan drama radio produksi RRI Padang dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan. Kami hadirkan satu lagu dari mendiang Glenn Fredly dengan Kasih Putih.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini. Mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senang mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah? Serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

suka kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Apa terjadi pertemuan dengan
1: Mike Mohede, Terbaik.
4: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
6: Sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
7: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
8: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia

Selamat malam mendengar program satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan pendengar. Kami warga Kota Ternate ya, yang lagi menikmati acara atau gelar budaya, dan juga tentunya pada malam hari ini ya, pawai budaya dan karnaval JKPI 2026 di mana Rakernas ke-12 diselenggarakan di Kota Ternate, dan nantinya di tahun 2027 ini untuk patakannya juga sudah diserahkan ya, insya Allah nantinya Kota Bandung bakal menjadi tuan rumah. Dan malam ini The Light of Heritage, pendengar, antusias masyarakat dan juga para peserta delegasi dari berbagai daerah juga yang sudah berlenggak-lenggok ya, pendengar, dari Benteng Oren sehingga di lapangan Ngaralamo, tepatnya di depan Kedaton Kesultanan Ternate untuk malam hari ini. Dan pendengar, selamat menikmati ya, enjoy untuk malam minggu Anda, tentunya lagu-lagu hiburan dan juga drama radio tadi yang sudah kami hadirkan ya, produksi RRI Padang juga dengan judul yang sudah kami hadirkan yaitu Langkah Kecil untuk Ibu, produksi RRI Padang. Dan pendengar, tentunya sangat menikmati untuk lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di Ternate malam hari ini. Beberapa lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan ya, nantinya bakal menemani Anda di Ternate malam hari ini. Selamat menikmati waktu malam Anda, akhir pekan juga insya Allah besok gitu ya, di akhir bulan Agustus 2026.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini.

0: lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya malu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, tentunya di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa TRRI Ternate, kami bertugas, saya Maya Sarah, mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur, masih melalui gelombang yang sama. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk Minggu pagi kali ini 30 Agustus 2026. Ternate pagi, saya Titi dan Bung Dani menemani waktu pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di sekitar kota Ternate dan sekitarnya ya. Pagi ini kumandang azan subuh pendengar pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA membacakan Quran surat At-Tahrim mulai dari ayat 1 dan seterusnya.
2: A'udzubillah.

Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 5:12 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Ya, benar disampaikan selalu menjalankan ibadah salat subuh, utamanya untuk anda umat muslimin dan muslimah, khususnya di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani anda di Religi Pagi, benar, untuk minggu ini 30 Agustus 2026.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar.

0: sepedanya.
1: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas.
0: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
1: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
0: Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini.
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Eddie S. Abdullah.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Siyempre nga naman si kami, tamani Anda, return natin pagi untuk saat ini ya, di Minggu 30 Agustus 2026, pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ajak Anda untuk menanti penyampaian warta berita sepekan 30 Agustus 2026 bersama dengan redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate pagi ini bersama dengan Bung Davi Baba.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini, beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Berita pertama, Saudara Kepolisian Daerah Maluku Utara terus melakukan pendalaman penyelundupan senjata api ilegal yang dipasok ke Maluku Utara melalui jalur laut perairan Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, tidak terpengaruh provokasi dari luar.
4: Kasus penyelundupan senjata api ilegal yang diungkap Polda Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara terus diperdalam. Bahkan sejumlah perairan yang menjadi pintu keluar dan masuk kegiatan terlarang tersebut juga mulai diperketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kepada RRI menyatakan pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui pasti kelompok yang sengaja melakukan penyelundupan senjata api ke Maluku Utara melalui Kabupaten Halmahera Utara.
3: Akan dalami dari kelompok mana dan akan kita tindak lanjuti apabila itu betul-betul menyangkut kegiatan kepada kesan pakar. Dari TNI, dari BINDA, untuk sama-sama kita terus mengungkap peredaran senjata ini. Saat ini masih di daerah Halu, karena akses dari penangkapan kita beberapa waktu yang lalu, masyarakat itu dengan kesadaran mereka menyerahkan tanpa mau disebut identitas. Kami dengan terbuka menerima, itu hal yang positif untuk kedamaian masa.
4: Kapolda juga mengakui saat ini pihaknya mulai melakukan antisipasi terkait dengan provokasi dari luar kepada orang-orang tertentu yang ada di Maluku Utara. Langkah antisipasi yang dilakukan tersebut juga melibatkan aparat TNI hingga Badan Intelijen Daerah agar Maluku Utara benar-benar aman dan tidak terbawa dengan kegiatan atau aktivitas yang mengarah pada makar dan lain sebagainya.
3: Kita monitor ada ajakan seperti itu, namun kita mengantisipasi, kita lakukan antisipasi sendiri mungkin wilayah Maluku Utara yang tidak terbawa-bawa dan tetap kondusif. Kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, dan tetap damai dan aman, tidak terpengaruh provokasi dari luar. Bersama-sama kita jaga Maluku Utara.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara membentuk Satgas Desa memperkuat penanganan kebakaran di 6 kecamatan dengan 14 titik api aktif. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
5: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bergerak cepat menghadapi ancaman kebakaran yang meluas di tengah kondisi kemarau berkepanjangan. Maka pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk merumuskan langkah penanganan dan pencegahan kebakaran. Rapat koordinasi tersebut digelar menyusul arahan Bupati Halmahera Utara dan berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Halmahera Utara Erasmo Jopapilai mengatakan, salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut adalah pembentukan Satgas di tingkat desa. Satgas desa akan bertugas melakukan langkah antisipasi sekaligus penanganan awal apabila terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
6: Mengapa antisipasi? Karena kebakaran itu terjadi kadang-kadang tanpa kita duga. Jadi harus kita memberikan sosialisasi, pencerahan, himbauan kepada masyarakat sebagai langkah-langkah antisipasi supaya tidak sampai terjadi kebakaran yang semakin melebar atau semakin semakin terjadi membesar. Sedangkan penanganan adalah bahwa ketika sudah terjadi kebakaran di satu lokasi, maka harus segera dilakukan tindakan menangani, menyelesaikan, menuntaskan kebakaran itu sehingga bisa padam. Karena itu, Satgas di setiap desa dibentuk dengan tugas-tugas yang harus mereka lakukan, memetakan titik-titik api ada di mana saja, sumber-sumber air yang bisa dijangkau untuk penanganan. Mereka menghimbau kepada masyarakat, baik kepada umat beragama di gereja, di masjid, komunitas-komunitas pemuda dan seterusnya, supaya pemahaman terhadap antisipasi dan penanganan kebakaran ini menjadi bagian daripada pemahaman kita semua dan langkah kita semua untuk bisa berpartisipasi di dalamnya.
5: Sekda menyatakan, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menetapkan status tanggap darurat melalui surat keputusan Bupati. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam melakukan langkah-langkah operasional di lapangan.
6: Karena kami lihat titik-titik api itu sesuai dengan laporan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa api itu sudah merambat di kebun-kebun pala, kebun kelapa, kebun cengkeh dari masyarakat dan menjurus ke desa atau perkampungan. Nah, karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan itu sudah kami antisipatif dan penanganan secara mestinya.
2: Perhatian terhadap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau terus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta penguatan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran menyusul meningkatnya risiko kebakaran di tengah cuaca ekstrim. Selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya berikut ini.
7: Wakil Gubernur Sarbin Sehe meminta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran menjadi prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Perhatian ini dinilai penting menyusul kondisi cuaca ekstrim berupa panas dan kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Maluku Utara. Permintaan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin apel rutin setiap Senin bersama ASN di halaman kantor Gubernur Maluku Utara Sofifi pada Senin pagi. Dalam arahannya, Sarbin meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memperhatikan kebutuhan dasar petugas pemadam kebakaran. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, kondisi kemarau yang berlangsung saat ini membuat kesiapsiagaan pemadam kebakaran harus diperkuat, terutama dari sisi dukungan infrastruktur dan peralatan.
8: Dengan pihak-pihak terkait, kami berharap infrastruktur, sarana-prasarana, kebutuhan dasar pelaksanaan layanan pemadam kebakaran jadi perhatian khusus untuk teman-teman di BAPEDA, teman-teman di keuangan, mudah-mudahan maksimal didorong di perubahan anggaran ini.
7: Sarbin berharap kebutuhan tersebut dapat dimaksimalkan melalui perubahan anggaran 2026 sehingga pelayanan pemadam kebakaran dapat berjalan lebih optimal. Ia menyebut kondisi kemarau saat ini sudah semakin serius. Bahkan menurut Sarbin, kekeringan di sejumlah daerah telah menimbulkan persoalan ketersediaan air sekaligus meningkatkan kejadian kebakaran. Kondisi itu, kata Sarbin, harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan layanan pemadam kebakaran dalam situasi darurat. Karena itu, Sarbin kembali meminta Kepala BAPEDA dan Kepala BPKAD memastikan rencana anggaran biaya atau RAB kebutuhan pemadam kebakaran yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dalam perubahan anggaran. Ia bahkan mendorong proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan lebih awal agar kebutuhan mendasar petugas damkar segera terpenuhi.
8: Bahkan kalau bisa dilakukan lebih awal dari proses penganggarannya sehingga sarana infrastruktur mendasar yang diperlukan oleh teman-teman di pemadam kebakaran dapat terpenuhi dengan baik.
2: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Sekretaris Daerah Sekda Halmahera Barat, Julius Marau, mengatakan 14 desa yang terdampak tersebar di 5 kecamatan dari total 9 kecamatan di daerah tersebut. Berdasarkan laporan dari masing-masing camat, krisis air bersih terjadi di 4 desa di Kecamatan Tabaru, 1 desa di Kecamatan Ibu, 4 desa di Kecamatan Ibu Selatan, 2 desa di Kecamatan Sahu, dan 2 desa di Kecamatan Jailolo. Untuk menangani krisis air bersih tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bekerja sama dengan PT Vipol untuk menyalurkan air bersih ke desa-desa terdampak. Julius mengatakan, PT Vipol menyediakan fasilitas dan air bersih yang kemudian disalurkan kepada masyarakat di desa yang membutuhkan. Selain berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kemarau panjang juga mulai memengaruhi sektor pertanian di Halmahera Barat. Julius menambahkan, Pemkab Halmahera Barat tetap berusaha mencari langkah penanganan terhadap dampak kemarau pada sektor pertanian. Dengan demikian, penanganan krisis air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah sembari menyiapkan upaya untuk membantu kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kemarau. Sejumlah tambang rakyat yang beroperasi secara ilegal di Maluku Utara mulai dilakukan pendataan oleh tim khusus pertambangan yang dibentuk Kapolda Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan kembali menurunkan laporannya.
9: Itu kita bisa tahu siapa di balik itu.
4: Arahan langsung Presiden Prabowo Subianto ke Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak secara tegas aktivitas tambang ilegal di Indonesia termasuk di Maluku Utara langsung ditindaklanjuti Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budi. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI menyatakan tim yang dibentuk tersebut akan melakukan pendataan jumlah aktivitas tambang untuk membantu masyarakat agar mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR dan wilayah pertambangan rakyat atau WPR secara resmi.
9: Saya kemarin menurunkan tim ke sana, tujuannya adalah untuk mendata sudah sejauh mana dan sebanyak berapa jumlahnya yang ada di sana. Tujuan kami adalah untuk mendorong melalui pemerintah daerah untuk mereka mengurus izin melalui WPR itu, melalui operasi, melalui WPR nanti akan kita bantu untuk mengurus izinnya ke Kementerian SDM. Itu tujuannya itu. Tegas-tegas, apa kita tutup, kita polis lagi. Supaya ya, kita operasi, kalau mereka tidak mau kita aja persuasi. Itu kita bisa tahu siapa di balik itu. Makanya akan nanti kita ambil langkah selanjutnya setelah kita tahu semua data itu sudah terkumpul.
4: Bahkan Kapolda juga menyatakan selain melakukan pendataan, tim tersebut juga akan mencari tahu ada atau tidaknya keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara.
9: Iya, makanya kita membantu pemerintah daerah. Karena itu kan saya tadi sampaikan awal tadi ada potensi konfliknya cukup tinggi. Makanya kita dorong mereka bersama-sama untuk mengurus BPR, ya, supaya mereka juga pemerintah daerah terbantu, masyarakat di situ pun tenang, ya tidak ada konflik lagi. Selama ini kan terjadi sering konflik, ya keributan, penganiayaan dan sebagainya, banyak macam konflik di sana yang terjadi.
2: Badan Amil Zakat Nasional Baznas Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan konsumtif kepada para penerima manfaat zakat di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung pada Selasa pagi di Masjid Agung Al Munawar Ternate. Wakil Ketua Baznas Kota Ternate Nardian Sanur menjelaskan, sasaran bantuan ini adalah warga kurang mampu yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kota Ternate.
10: Baznas Kota Ternate berkesempatan untuk kembali menyalurkan bantuan untuk para penerima manfaat warga kurang mampu di Kota Ternate. Dan untuk bantuan kali ini sudah yang kedua kalinya di tahun 2026. Dan bantuan yang hari ini kami salurkan sebanyak 670 warga kurang mampu. Dan total dana yang dikucurkan hari ini yaitu sebanyak 167,5 juta rupiah. Penyaluran ini kami lakukan dengan mengambil dana atau dana bersumber dari yang disetor oleh warga Kota Ternate, para muzaki yang disetor di Baznas Kota Ternate untuk periode dari Januari sampai bulan Juli 2026. Dan memang di dalam hukum syar'i, asnaf fakir dan miskin ini disebutkan paling awal, sehingga ada kewajiban Baznas sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat infak sedekah masyarakat Indonesia. Kami punya kewajiban untuk menyalurkan ini untuk periode tertentu, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah dua kali melakukan distribusi untuk penerima manfaat warga kurang mampu. Bantuan ini mungkin nilainya tidak terlalu besar, tapi kami berharap dalam kondisi ekonomi kita saat ini yang barang-barang mahal, kemudian mengalami kenaikan, kita berharap dana ini sedikit membantu warga untuk membiayai hidup mereka.
2: Dalam kesempatan tersebut, Nardiansa juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mempercayakan zakatnya untuk disalurkan melalui Basnas Kota Ternate.
10: Kami Basnas Kota Ternate juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada seluruh masyarakat, para muzaki yang telah menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kepercayaan dari publik, terutama para muzaki yang mau menyalurkan zakat infak sedekahnya di Basnas Kota Ternate.
2: Bank Indonesia mencatat total penjualan event Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mencapai 177,21 miliar hingga 23 Agustus 2026. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hasil pelaksanaan pada tahun 2025. Pertumbuhan transaksi juga dirasakan langsung perwakilan usaha mikro kecil dan menengah UMKM Wastra Maluku Utara, Puta Dino Kayangan, dan Rapidino. Selama 4 hari pameran, kedua perwakilan binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara tersebut membukukan penjualan sebesar 206 juta atau naik 131,42% dari tahun sebelumnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menegaskan pentingnya ekosistem yang solid agar keberlanjutan UMKM terus terjaga. Menurutnya, setiap tahun saat KKI digelar, UMKM Indonesia bisa terus tumbuh, tangguh, dan berdaya saing. Tetapi menurutnya, UMKM perlu mempunyai ekosistem yang menjadi tujuan berkelanjutan agar tumbuh tangguh dan berdaya saingnya UMKM Indonesia terus berlangsung. Penyelenggaraan KKI 2026 melibatkan lebih dari 1.860 UMKM dari seluruh Indonesia, dengan hampir 560 UMKM hadir secara luring memamerkan produk wastra, busana siap pakai, makanan dan minuman, dekorasi rumah, hingga karya kreatif generasi muda. Acara ini disokong 27 kementerian lembaga serta 34 asosiasi, mitra industri, perbankan, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya, serta didukung jaringan 46 kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia dan 5 kantor perwakilan luar negeri Bank Indonesia. Selain pameran, KKI 2026 menggelar 2 program penguatan talenta daerah, yakni Cangkir Barista dan Citra Nusa. Cangkir Barista melahirkan 6 juara terbaik dan 4 juara terfavorit, sedangkan Citra Nusa menghasilkan 5 juara terbaik dan 3 juara terfavorit. Perwakilan Maluku Utara turut berpartisipasi melalui Rey Garel Baldi pada ajang Cangkir Barista serta Puta Dino Kayangan pada program Citra Nusa. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Maluku Utara mencatat lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan aktivitas keuangan ilegal sepanjang semester pertama 2026. Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan data tersebut dihimpun melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti serta Indonesia Anti-Scam Center. Sementara melalui Indonesia Anti-Scam Center, jumlah pengaduan jauh lebih tinggi, yakni mencapai 1.104 laporan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, mencapai 495 laporan. Disusul Halmahera Tengah, 129 laporan, Halmahera Selatan, 112 laporan, Kota Tidore Kepulauan, 109 laporan, dan Halmahera Utara sebanyak 64 laporan. Dari berbagai modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual-beli secara online menjadi yang paling dominan dengan 163 laporan. OJK juga mencatat masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan dengan persentase mencapai 65%, sementara laki-laki 35%. Kelompok usia pelapor paling banyak berada pada rentang 18 hingga 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, serta 36 sampai 50 tahun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat, terutama dalam menggunakan layanan keuangan digital yang kini semakin mudah diakses.
11: Kan ke kita datang juga ada 132 pemberi informasi, ya kan, atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah, ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang. Memang belum tentu menjadi solusi secara langsung, tapi paling tidak nanti kita cari, kita bantu sebisa kita. Nanti kan ada beberapa industri itu berhubungan dengan pengawas, makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor lembaga-lembaga keuangan di bawah kewenangan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK bank atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ketika mengadu ke kontak 157 aplikasi portal pengaduan konsumen itu, mereka menanggapi itu dalam 10 hari.

Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk hari ini. Di hari Minggu, minggu terakhir ya. Minggu terakhir di bulan Agustus pendengar ya. Ya, setelah ini kita akan bye-bye dengan bulan Agustus. Ketemu di bulan September, hari radio menanti kita pendengar ya. Kalau Agustus harinya seluruh rakyat Indonesia. Kalau September harinya RRI mendengar ya. Ada akan ada beberapa rangkaian nanti dalam memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia pendengar ya. Tapi nanti dulu deh, saya sapa dulu Anda yang selalu setia bersama kami, memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, baik pagi, siang, sore, malam ya. Tengah malam enggak mungkin ya. Ada yang pasti Ternate Pagi harusnya ada siaran Minggu pagi, tapi di minggu terakhir mohon maaf ya untuk saudara-saudara kita yang Nasrani ya, mungkin sudah mulai prepare persiapan untuk melaksanakan ibadah minggu paginya di hari ini ya. Pastikan masih memilih Pro 1 Ternate, beragam informasi berita dari portal RRI.co.id akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, begitupun dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Indonesia mancanegara juga akan kami hadirkan untuk menemani waktu minggu pagi Anda di weekend kita kali ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Februari loh, so lewat panjang, so lewat jauh ya Februari. Ini sudah Agustus loh. Anda yang punya kenangan di bulan Februari, ya sudahlah kenangan kalau yang indah ya. Ya cukup dikenang aja untuk memotivasi kita lah dalam melanjutkan hidup gitu kan mendengar ya. Tapi Anda yang punya kenangan pahit di bulan Februari, hayo tidak usah diingat-ingat lagi. Itu bagian dari hidup kita mungkin ya yang harus kita lewati. Dan alhamdulillahnya sudah terlewati kan pendengar ya. Deh, masih coba kami hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar ya. Oke. Ini pendengar ada kabar dari portal RRIKO.id, kami coba untuk ini dulu ya. Spill dulu kabar-kabar dari RRI.co.id. Ada berita tentang Kemenpan RB menilai WBBM Maluku Utara komitmen dan inovasi dia diapresiasi ya. Selain itu, Kemenko Maluku Utara pendengar mengikuti town hall meeting bersama dengan Menteri Supratman. Adapun kabar Car Free Day sehat dan meningkatkan perekonomian. Iyalah, sehatnya mungkin minim ya, meningkatkan perekonomiannya iya, soalnya di Car Free Day seperti yang kita tahu di situ banyak banget UMKM di situ ya pendengar ya. Selain itu ada kabar lainnya, yakni pendengar meresmikan layanan jantung. Ibu Shirley berkaca-kaca mengatakan bahwa kesempatan hidup tidak boleh beda ya. Pasti iya sih, betul ya pendengar ya. Itu kabar-kabar daerah dari portal RRIKO.id. Selain kabar daerah pendengar, kita coba cek kabar nasional kita. Apa ya yang terjadi di Nepal? Seperti yang kita tahu, bencana banjir pendengar ya. Dikabarkan korban tewas banjir di Nepal mencapai 623 orang. Nah, selain itu juga ada sebanyak 1.100 lebih yang dinyatakan masih hilang hingga saat ini ya. Itu

banjir dari Nepal mendengar. Ini, nah ini juga ada karhutlah di Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat minta pendakian gunung ditunda karena kebakarannya semakin meluas. Apalagi kabar cuaca ya, ini yang harus kita kabarkan ke Anda pendengar ya, untuk perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini 30 Agustus 2026. Dan nanti juga kita coba ngecek updatean informasi cuaca. Informasi cuaca. Oke. Informasi cuaca dari Maluku Utara. Kira-kira di Maluku Utara pagi ini sih mungkin mataharinya belum nampak aja ya pendengar ya. Jadi kelihatan agak mendung gitu. Apakah cuaca yang adem-adem seperti ini bisa bertahan sampai siang? Kalau kemarin-kemarin sih ya jam-jam 9 begitu ya pendengar ya, udah mulai terang benderang gitu kan ya. Mumpung masih pagi, udaranya masih bagus ya, cuacanya masih sejuk pendengar. Anda yang biasa jalan-jalan pagi, hayu manfaatkan pagi ini, apalagi weekend pendengar ya, pagi ini dengan itu tadi, jalan-jalan pagi ini juga sudah terlintas beberapa warga. Udah nampak dari studio kami pendengar ya, beberapa warga yang menikmati minggu pagi dengan jalan-jalan santai. Wis ya. Oke. Ada yang baru bangun, ya Allah. Jam segini baru bangun. Wajar, semalam kan sibuk. Sibuk apa? Sibuk nonton karnaval ya. Jadi baru kebangun. Malah ada yang belum bangun kemungkinan pendengar ya. Deh, kita cek informasi cuaca terlebih dahulu pendengar. Cuaca, kita mengawali informasi cuaca. Yang untuk wilayah Maluku Utara belum ya, belum terupdate ya. Oke, cuaca untuk Maluku Utara ini masuknya, oh ini ada yang tanggal 29 kemarin. Jadi yang tanggal 30 belum diupdate oleh teman-teman BMKG Maluku Utara. Jadi kita berinfo, berkabar dulu untuk cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini juga pendengar ya. Dikabarkan BMKG menyampaikan perkiraan cuacanya, di mana kami awali dari Pulau Sumatera terlebih dahulu pendengar. Banda Aceh berawan tebal, Medan, Jambi, Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Alhamdulillah. Pekanbaru, Palembang dan Bandar Lampungnya berkabut, Pangkal Pinangnya berawan ya. Udah ada yang hujan ternyata ya. Selain itu juga di Pulau Jawa, geser yuk di Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta, Semarang, Jogja cerah berawan, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Surabaya berawan ya. Udah ada yang hujan ya pendengar ya, hampir di beberapa kota sepulaunya ya. Dan kalau di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataramnya berkabut. Ke Kalimantan, ada yang hujan di Kalimantan, kita cek ya. Pontianaknya berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Nah, kalau di Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan pendengar ya. Oke, alhamdulillah ya pendengar ya. Kita ke Sulawesi. Menuju ke Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassarnya berawan tebal, Gorontalo dan Kendarinya berawan, Manado cerah berawan ya. Maluku, Papua, Ternate, Ambon, Sorong berawan tebal, Manokwari dan Nabire udara kabur, Jayawijayanya hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jayapura dan Merauke berawan. Kita masih berawan tebal kalau di teman-teman BMKG ini ya, BMKG pusat pendengar ya. Dan untuk wilayah Maluku Utara 10 kabupaten kota, gimana untuk perakiraan cuaca? Kami masih menunggu updatean dari teman-teman BMKG Sultan Babula Ternate pendengar ya. Belum terupdate pagi ini

yang bilang, oke, ini video yang dibagikan, jadi belum bisa kami ini, kita tunggu yang rilisannya ya, mendengar ya, untuk informasi cuaca di wilayah Maluku Utara ya. Oke, oh ini adanya informasi tinggi gelombang, pendengar, nggak apa-apa ya, kita berbagi ini dulu untuk gelombang dulu yang sudah di-up oleh teman-teman BMKG. Jadi pendengar wilayah Indonesia Utara, Utara, oke, Ekuador umumnya bertiup dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 knot, sedangkan di wilayah selatan Indonesia dari timur ke tenggara dengan kecepatan 8 sampai 25 knot ya. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Arafuru dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Utara Papua. Pendengar, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan, kenapa nggak bisa digedein ya, kecil banget ya, di perairan utara Mangole, perairan timur Sanana dan perairan barat Sanana, pendengar ya. Sementara untuk perairan selatan juga terjadi di perairan selatan Taliabu, perairan barat daya Obi, perairan barat laut Obi, pendengar ya. Dan oh ini dulu deh, nanti bentar lagi ya pendengar ya, nanti kita akan cek informasi cuaca di wilayah Maluku Utara yang akan dirilis teman-teman BMKG Maluku Utara ya. Mudah-mudahan memang kita bisa merasakan kembali bagaimanakah oke, turunnya hujan gitu loh ya, udah lama banget ya hujannya nggak turun-turun kan pendengar ya. Karena memang itu tadi cuaca lagi ini masih musim kemarau, jadi ya sangat wajar lah kalau belum terjadi hujan, belum turun hujan di wilayah kita pendengar ya. Oke, itu dulu ya, nanti kita coba cek, mudah-mudahan nanti akan segera terupdate informasi cuaca dari wilayah Maluku Utara. Tetap bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, bawa dia kembali dari Mahalini, pendengar.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ini lagu dari Wijaya 80 pendengar ya, lagu kenangan ya. Dan lagu ini dirilis masih lagu baru, rilis baru tahun 2026 ini pendengar. Oh single ya, single ini ya pendengar ya. Untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate pendengar. Tuh kan. Di mana? Oke, belum ya. Kita cek-cek ternyata belum terupdate pendengar ya. Teman-teman BMKG belum. Oh, udah ada yang baru nih. Oke, sudah. Perkiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara pendengar ya. Di mana pada pagi hari ini? Pagi ini pendengar dikabarkan umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Patani, Weda dan sekitarnya. Alhamdulillah udah ada yang hujan. Sementara siang hingga sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara ya. Jadi kalau mau merasakan tetesan air hujan kayaknya harus ke Patani sama Weda dulu deh pendengar ya untuk pagi ini. Peringatan dini cuaca dikeluarkan teman-teman BMKG waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Masih ya anginnya. Suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 50 hingga 80%. Angin bergerak dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Masih kencang. Gelombang pendengar 0,5 sampai 2 meter. Dan peringatan tinggi dini gelombang juga ada waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu pendengar ya. Sekali lagi ini angin ini masih lumayan kencang ya di seputaran, di hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi lebih waspada apalagi yang menggunakan moda transportasi laut. Kalau anginnya kencang pasti gelombang juga bisa, kemungkinan bisa tinggi ombaknya ya. Jadi itu tadi meningkatkan kewaspadaan atau ditingkatkan deh untuk kewaspadaannya pendengar ya. Oke yuk, selain itu juga kami masih akan berbagi, mana tadi ya, kabar-kabar lainnya. Kita balik ya ke berita daerah di Maluku Utara pendengar. Oke, kita cross-check kembali. Terbaru apa ini? Yang terbaru. Oke, semalam ada yang nonton gak? Apa? Oke. Kegiatan nasional sebenarnya pendengar ya, yang dilaksanakan di kota Ternate pendengar, ada karnaval yang mana lokasinya masih di Salero. Oke yuk, kita ke kabar ini dulu pendengar ya. Kemenpan RB menilai WBBM Maluku Utara komitmen dan inovasi diapresiasi. Jadi pendengar, TPN, Tim Pendaya Nasional Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menguji pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Penilainya tidak hanya menyasar kelengkapan administrasi, tapi juga dampak inovasi pelayanan terhadap masyarakat. Penilaian ini berlangsung di Gedung Aula Gama Lama, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada hari Kamis kemarin, di mana Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara Bapak Budi Argab Situngkir memaparkan perkembangan pembangunan zona integritas capaian kerja hingga dampak inovasi pelayanan ya. Dikatakan Kanwil Kemenkum Maluku Utara telah membangun zona integritas sejak 2019 ya, 6 tahun kemudian pada 2024 instansi ini meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Nanti kita lanjutkan kembali informasinya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

selamanya. Dulu dinyanyiin sama Fatur ya pendengar ya, tapi di cover kembali sama Garasi Musik. Jadi di ini underdrillnya Garasi gitu enggak sih ya. Ada lagunya spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di 101,8 FM di RRI Digital ya, dimanapun sementara ini Anda sedang mendengarkan kami. Selamat pagi. Udah mulai rame nih jalanan di Sultan Hairun pendengar ya. Dan hari ini hari Minggu, Anda yang mungkin masih duduk manis di rumah, bahkan masih ada di tempat tidur mungkin pendengar ya, yuk bangun dong ya. Untuk apa? Untuk jalan-jalan pagi bisa ke area Car Free Day ya. Mau apa di sana ya, bersepeda. Oh, tidak harus seperti itu ya pendengar ya. Bisa juga untuk cuci mata gitu kan. Di sana pendengar, di Car Free Day itu kan banyak tuh UMKM yang menawarkan produk-produknya ya, dengan apa ya namanya ya pendengar ya, yang menarik banget ya. Jenis makanan apapun ada di sana dengan tampilan yang benar-benar menarik. Ini juga yang salah satunya yang bisa mencuri perhatian kita untuk beli gitu kan pendengar ya. Mbak Diana masih ini pendengar ya, masih sibuk untuk ini apa ya yang kalau dilihat menarik, kalau dirasa juga enak gitu kan pendengar ya. Deh pagi tuh semuanya pendengar yang masih jalan-jalan, tetap semangat. Kalau belum berkeringat jangan dulu pulang, tunggu berkeringat dulu pendengar ya. Jadi tunggu panas ya, sampai panas sebelum keringat ya pendengar ya. Akan ada yang bilang kalau kita jalan-jalan atau bersepeda ya, kalau basuar gitu kan, itu nanti kita sehat. Apakah seperti itu? Enggak juga sih ya. Nanti kita cari kabarnya, cari informasi tentang berkeringat pada saat olahraga ya pendengar ya. Sehatkah itu ataukah biasa aja atau gimana? Deh, pastikan masih bersama kami di sini di Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Kami masih akan berbagi informasi untuk Anda di hari Minggu. Informasi harga pangan kita kabarkan, tapi kalau informasi harga pangan di hari libur seperti ini pendengar ya, teman-teman dari PIHPS belum mengupdate. Di update-nya itu biasanya di hari-hari kerja, di jam-jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan itu pun kalau pagi belum terupdate. Jadi nanti kami coba informasikan harga pangan berdasarkan PIHPS, tapi di periode hari Jumat berarti ya. Nanti deh kita cek ya portal dari PIHPS pendengar ya. Di situ yang terupdate di periode hari apa. Nanti kita kabarkan untuk Anda. Tetap di sini Pro 1 Ternate masih bareng sama kami ya. Saya nggak sendirian pendengar, ada Bung Dani yang menemani untuk teknik studio, juga teman-teman di Pemancar Kayu Merah. Pagi ini entah siapa yang ada di sana, Bung Fikri, Bung Faisal, atau entahlah siapa ya, pokoknya mereka lah. Mereka-mereka yang di Pemancar, terima kasih ya. Kalau mau request lagu boleh ya, biar semangat gitu kan ya, sambil manjat tower di sana juga biar lebih semangat. ada dari yang pagi-pagi kayak gini, lagu-lagu penyemangat dulu ya, kok melo-melo sih dari tadi ya, ada yang bilang gitu. Deh, tak kasih lagu yang bisa membuat Anda semangat pendengar. Ada Don't Be Stupid dari Shania Twain untuk semua. Masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Gimana, udah ngopi? Udah ngopi ya pendengar ya? Berarti matanya udah melek ini ya. Pagi-pagi ngopi gak masalah sih. Yang penting jangan sore-sore ngopi ya. Malamnya tidak bisa tidur gitu kan. Yang pasti Anda yang belum bangun, ya ayo bangun lah. Udah hampir jam 8 ini pendengar ya. Dan jam 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Bangun, cari sarapan. Terus ya mungkin bersih-bersih atau mungkin apa ya. Mumpung hari libur kan pendengar ya. Jadi melakukan kegiatan aktivitas yang tidak kita lakukan di hari-hari aktif. Gitu loh ya. Apa itu? Banyak sih mau jalan pagi, tapi udah mau hampir siang nih ya. Mau bersih-bersih rumah, mau pokoknya sesuatu yang segala hal yang jarang Anda lakukan karena memang olahraga itu ya sih ya pendengar ya. Oh deh, kita berkabar lagi yuk pendengar, di mana tadi Kemenpan RB menilai WBBM Maluku Utara komitmen dan inovasinya diapresiasi, dipertahankan yuk pendengar ya. Selain itu masih dari kabar Maluku Utara pendengar ya, di mana Kemenko Maluku Utara ngikutin town hall meeting bersama dengan Menteri Supratman. Cek ya. Cek yuk. Kita cek kabarnya. Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Adgas mendorong peningkatan kualitas aparatur sipil negara melalui pembenahan tata kelola organisasi dan pengembangan sistem penghargaan berbasis kinerja. Salah satunya melalui rencana program kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai yang menunjukkan dedikasi dan prestasi terbaik ya. Di mana mendengar hal itu disampaikan beliau dalam town hall meeting bersama dengan jajaran Kementerian Hukum yang digelar secara virtual ya pada hari Jumat kemarin dan diikuti oleh ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara bersama dengan Satuan Kerja Kementerian Hukum di berbagai daerah pendengar.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Lestari Merdu, pendengar dari Afgan, untuk Anda yang baru saja sarapan ya. Oke. Jam 8 baru sarapan. Iyalah, kalau nanti jam 11 ya makan siang dong itu masuknya, pendengar ya, walaupun belum siang banget ya. Oke deh, pagi untuk semuanya pendengar, masih dengan ragam kabar dari portal RIKO.ID. Mohon maaf ya, di minggu terakhir bulan Agustus hari ini pendengar, kami belum bisa menghadirkan, menyiarkan secara langsung jalannya ibadah minggu pagi ya. Jadi untuk saudara-saudara kita yang Nasrani yang pagi ini mungkin sudah ada yang memulai ibadahnya, atau baru aja ada yang prepare mungkin ya, baru mandi atau sementara sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ibadah masing-masing. Kalau masih di jalan, masih dalam perjalanan, mudah-mudahan nyampe tempat ibadah dengan selamat ya, dan beribadah dengan khusyuk dengar ya. Atau yang sementara ini masih di rumah, mungkin ibadahnya nanti jam-jam siangan gitu ya, mungkin ya. Paling tidak ya deh, prepare-nya dimantepin lah ya. Oh, pendengar, masih dengan ragam kabar, kita ke kabar nasional dulu ya. Kabar nasional ini banyak banget ya, tadi yang sudah kita spill, yakni banjir yang terjadi di Nepal, dan pun banyak loh korban yang tewas pendengar ya, ratusan ya, dan ribuan yang dinyatakan masih hilang pendengar. Dikabarkan, jadi kita ke Kathmandu dulu, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu kemarin. Ya, Sabtu tanggal 29 ya. Tim pencarian juga masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal pendengar mengkonfirmasi telah menemukan jenazah sebanyak 616 jenazah, terdiri dari 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah ini termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana tersebut. Puluhan korban lainnya juga ditemukan di Gorka, di Dading dan Nuwakot setelah sungai Botekosi dari Trisuli meluap. Kedua sungai ini merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya arus sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana, dan sejumlah jenazah pendengar bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Tuh, sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal, 511 orang dinyatakan diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana ini juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas, 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Sementara itu, otoritas Nepal juga melaporkan sebanyak 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan akibat luka-luka. Mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan Rusuwa. Nah, pendengar, banyak ternyata yang belum ditemukan. Mudah-mudahan lah ini segera ditemukan, dan tentunya bantuan untuk korban yang luka-luka pendengar ini segera bisa didistribusikan gitu kan ya. Bencana di mana-mana, ayo selalu menjaga apa ya? Menjaga diri kita pendengar, menjaga alam kita, dan tentunya juga kewaspadaan juga harus kita tingkatkan dimanapun kita berada. Oke? Okay? Ya pendengar ya. Turut berduka pastinya untuk korban tewas banjir Nepal dan longsor ya di sana pendengar ya. Oke, dan yang pastinya lagi kita masih akan berkabar informasi atau berita lainnya untuk Anda, masih dari ampun ini juga di Tiongkok juga ada peringatan danau jebol yang memicu banjir. Nah, selain di Nepal, di Tiongkok ya, dan pun ternyata parah sekali ya pendengar ya. Jadi Nepal ini butuh dana miliaran dolar untuk pemulihan kerusakan. Masih di Ternate Pagi.

0: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
1: Tanganku tapi yang masukin Sule.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Pagi untuk hari ini lagu-lagu Rohani Kristiani. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda khusus spesial buat saudara-saudara kita yang nastani, yang pagi ini sudah persiapan atau mungkin sedang melaksanakan ibadah Minggu pagi 30 Agustus 2026 pendengar ya. Di portal kami rri.co.id untuk informasi nasional, nanti jam 9 kita akan bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional pendengar ya. Kita akan mengupdate informasi-informasi nasional, informasi-informasi mancanegara untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM. Kami lanjutkan dengan lagu-lagu Rohani Kristiani lagi pendengar hingga nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu era ini apa rawannya.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu era ini apa rawannya.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
2: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
4: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun